Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Saya, Pendeta Randy Gunawan, mengajak pendengar Suara Indah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dikutip dari Nats Lukas pasal yang ke-18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Tema renungan kali ini adalah orang yang dibenarkan Allah. Sebelumnya, mari kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah sekali lagi kami mau diajar, dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan baca dan renungkan. Tuhan, pimpinlah para pendengar suara indah dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya mereka boleh mendengarkan uraian firman-Mu dengan sepenuh hati mereka, dan mereka boleh memahami dan melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah waktu ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Mendengar suara indah yang dikasih oleh Tuhan, saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan hari ini, terambil dari Lukas pasal yang ke-18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa dua kali seminggu. Aku memberi 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia mukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Demikianlah firman Tuhan. Dengar suara yang dikasih oleh Tuhan, setiap hari kita berjumpa dengan banyak orang di sekitar kita. Ada orang-orang yang kita kenal, ada orang-orang yang mungkin tidak terlalu kita kenal, ada orang-orang yang kita tidak kenal sama sekali. Namun sebagai seorang manusia, kita mempunyai kepekaan untuk kita menilai dan merasakan kesan yang kita bisa rasakan ketika kita melihat orang lain di sekitar kita. Tentu ada orang yang mungkin kita kenal, ini orang yang sederhana, orang yang rendah hati, orang yang simple, orang yang baik hati, orang yang suka memberi, orang yang murah hati, orang yang mengasihi Tuhan, dan sebagainya. Ya, kita bisa menambahkan kesan-kesan kita terhadap orang-orang yang kita lihat di sekitar kita setiap harinya. Tentu juga kita bisa mendapatkan kesan-kesan yang mungkin tidak srek di hati kita, atau kesan-kesan yang tidak kita suka terhadap orang yang ada di sekitar kita. Misalnya ada orang yang terlihat tidak ramah, ada orang yang sinis, ada orang yang mungkin dari gerak-geriknya mencurigakan, menakutkan, dan sebagainya. Dan tentu saja ada kesan yang kita juga mungkin bisa lihat dari orang-orang yang mungkin dari cara berjalannya, cara menatap kita, cara dia melihat sekitar, itu seperti orang yang tinggi hati atau orang yang sombong, orang yang merasa dirinya itu lebih hebat, lebih baik dibandingkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, tentu kita punya pengalaman melihat orang yang seperti demikian. Bapak Ibu sedang dikasih oleh Tuhan, ternyata Tuhan Yesus pun juga melihat orang-orang yang ada di sekitarnya, dan dia memberikan sebuah perumpamaan. Dia berkata kepada orang-orang yang dia lihat di sekitarnya, yaitu ada orang-orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ini yang Yesus temui ketika dia melakukan pelayanannya di dunia ini. Lukas 18 ayat 9 mencatat itu. Tuhan Yesus melihat ada orang-orang yang menganggap dirinya itu paling hebat, paling benar, bahkan boleh dikatakan itu sempurna. Dan dia melihat orang lain, sesamanya yang juga adalah manusia, itu lebih rendah statusnya dan sebagainya. Dan Yesus menggunakan kesempatan ini untuk memberikan pengajaran. Sehingga kalau kita melihat perumpamaan yang Yesus pakai untuk mengajar adalah perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan ini merupakan sebuah kontras. Yesus memakai kontras, ya, yaitu orang Farisi dan pemungut cukai. Mengapa Yesus memakai dua orang ini? Agar terlihat perbedaannya.
Ya, itulah alasannya. Agar sangat terlihat perbedaan dari orang yang pertama dengan orang yang kedua. Dalam hal ini, orang Farisi dengan pemungut cukai. Nah, kita masuk dalam kisah perumpamaan ini. Yesus mengawali dengan mengatakan ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, mendengar suara indah dimanapun kita berada, menarik sekali Yesus itu melihat dua orang yang sama-sama pergi ke bait Allah. Dua orang yang sama-sama pergi ke gereja. Sekilas kita melihat dua orang ini tentu dua orang yang rohani, dua orang yang baik, dua orang yang berbakti kepada Allah dan seterusnya. Mereka sama-sama datang ke gereja untuk berdoa. Namun Yesus melanjutkan, ternyata ada perbedaan atau ada kontras yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama itu orang Farisi. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Nah, kita selidiki. Orang Farisi ini berdoa dengan berdiri dan dia berdoa dalam hati. Sehingga kita bisa bayangkan bahwa doanya itu tidak terdengar oleh orang-orang yang ada di sekitar bait Allah, atau yang di dalam bait Allah lebih tepatnya. Kenapa? Karena orang Farisi ini berdoa dengan tidak bersuara atau dalam hati. Namun Yesus tahu apa yang dia doakan. Yang dia doakan adalah begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina, aku bukan juga seperti pemungut cukai ini. Luar biasa. Terlihat rohani, terlihat ada di bait Allah, terlihat berdoa, dan juga terlihat bersyukur. Namun ternyata hati daripada orang Farisi ini tidak bisa menyembunyikan ya apa yang memang sebenarnya orang ini. Siapa dia sesungguhnya? Dan Yesus tahu. Dari luar orang melihat ini orang yang rohani, orang yang baik, dia berdoa. Tapi dari hatinya kita bisa tahu, hatinya adalah hati yang sombong, sombong rohani. Dia merasa dirinya lebih baik, lebih benar dibandingkan orang lain. Wow. Dia merasa dirinya paling sempurna dibandingkan orang lain. Dia bukan perampok, dia bukan orang lalim, dia bukan pezina, dia bukan pemungut cukai. Lanjut kita melihat, selain dia menganggap dirinya benar, dia juga menganggap dirinya itu lebih rohani dibandingkan orang lain. Dia lanjut ya, dia menjabarkan bahwa dia dua kali seminggu berpuasa, dia memberikan 10% dari penghasilannya. Kalau kita melihat apa yang dia lakukan secara tampak yang di luar, tentu kita bisa melihat, wah, orang ini orang yang luar biasa, taat sekali berpuasa. Orang ini orang yang memberi, orang yang murah hati, memberikan persepuluhan ya, tanpa perlu mungkin dihimbau, disuruh. Dia dengan otomatis memberikan persepuluhan itu dari segala penghasilannya. Namun sekali lagi, dengar sekalian, hati daripada orang Farisi ini itu menggambarkan siapa dia sesungguhnya. Dia menganggap diri lebih rohani, lebih baik, dan dia mengutamakan perbuatan itu. Dia ingin menunjukkan sebuah perbuatan untuk dia menyombongkan diri. Perbuatan baik dia kerjakan, dia lakukan. Ketaatan yang dalam beragama dia lakukan karena dia ingin dipandang baik, dipandang lebih benar, dipandang lebih rohani dibandingkan orang-orang di sekitarnya. Dan ini yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Dia bersyukur, namun bersyukurnya untuk kesombongan dirinya. Dan inilah yang ditegur oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk orang yang kedua, yaitu orang Farisi. Kontras sekali dengan apa yang dilakukan oleh orang Farisi. Ya, orang kedua ini adalah pemungut cukai. Kontras sekali. Ya. Pemungut cukai datang ke bait Allah. Dia juga ingin berdoa. Namun pemungut cukai ini menyadari ketidaklayakannya di hadapan Tuhan. Dia menyadari bahwa dirinya ini adalah orang berdosa. Memang dia pekerjaannya adalah pemungut cukai. Situasi pada waktu itu, seorang pemungut cukai mau tidak mau dia harus bekerja dengan penjajah, yaitu dengan
bangsa Romawi. Sehingga orang-orang Yahudi memandang pemungut cukai ini sebagai musuh, sebagai orang yang mengkhianati mereka. Dan pemungut cukai ini pun juga sadar. Tapi mereka mungkin tidak bisa memilih lagi, karena itulah pekerjaan mereka pada waktu itu. Pemungut cukai ini menyadari ketidaklayakannya di hadapan Tuhan, sehingga yang pertama dia berdiri jauh-jauh. Dia gak berani dekat-dekat, dia berdiri jauh-jauh. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan sebuah kesadaran diri, sebuah rasa malu yang juga dia rasakan, bahwa dia sebenarnya tidak layak menghadap Tuhan di bait Allah. Yang kedua, dia tidak berani menengadah ke langit. Ini merupakan satu sikap yang rendah hati, dan dia hormat kepada kekudusan Allah. Tidak seperti orang Farisi, seakan-akan dia layak, seakan-akan dia kudus, dan Allah menerima dia. Kalau saya katakan orang Farisi ini kepedean, berbeda dengan apa yang dirasakan oleh pemungut cukai. Dia sadar diri orang berdosa. Selanjutnya, pemungut cukai juga memukul diri. Maksudnya apa? Dia memukul diri. Apakah dia menyakiti dirinya sendiri? Apakah dia ingin menunjukkan bahwa dia ini bertobat? Ya, memukul-mukul diri itu menunjukkan sebuah rasa penyesalan. Bukan untuk dilihat orang tentu saja, tapi untuk menunjukkan sebuah sikap sadar diri, penyesalan, pengakuan dosa di hadapan Allah. Itulah yang dia lakukan. Karena itu dia memukul-mukul diri. Aku tidak layak, aku tidak layak. Aku menyesal, aku mengaku segala dosaku di hadapan Allah. Kira-kira itu yang dirasakan oleh pemungut cukai, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga kalau kita melihat dua orang ini yang dipakai sebagai perumpamaan, tindakannya sangat kontras, sangat berbeda. Siapakah orang yang dibenarkan oleh Allah menurut kita? Tentu kita sepakat bahwa pemungut cukai. Ya, kita sebagai manusia ciptaan Allah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sadar kehebatan kita, keberhasilan kita, bahkan keterlibatan kita dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Jangan sampai membuat kita sombong secara rohani. Pengetahuan kita akan Alkitab, akan firman Tuhan, jangan sampai membuat kita menjadi orang yang lebih sombong dan merasa diri hebat dibandingkan orang lain, ataupun orang yang baru bertobat, atau pengikut Kristus yang masih baru. Jangan sampai kita punya sikap hati yang demikian. Tuhan tidak suka dengan hal-hal yang seperti itu, dengan tindakan, pikiran, perasaan yang seperti itu. Mari kita koreksi diri kita. Sudah sekian lama kita mengikut Tuhan, apakah kita lebih mirip seperti orang Farisi atau seperti pemungut cukai? Biarlah kita boleh sadar bahwa sebenarnya kita tidak layak untuk menghadap Allah, datang ke bait Allah, melayani Tuhan, menjadi anak Tuhan. Namun oleh anugerah yang begitu besar, kita boleh dilayakkan, kita boleh diangkat menjadi anak-Nya. Kita ditemukan dan diangkat menjadi anak-Nya. Sebab Tuhan Yesus datang mencari orang yang berdosa, dan Dia menemukan kita, Dia menyelamatkan kita. Karena itu biarlah kita boleh terus sadar bahwa kita ini bukan orang yang sempurna. Kita ini orang yang berdosa, yang harus sadar diri, yang harus rendah hati. Bukankah hari demi hari yang kita jalani, kita tidak luput dari apa yang namanya dosa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada saja dosa itu kita lakukan. Ada saja pikiran kita adalah pikiran yang negatif, pikiran yang jahat. Perasaan kita juga demikian, ada iri hati, ada kedengkian, ada kemarahan yang kita rasakan, ada rasa sulit mengampuni dan sebagainya. Bukankah kita bukan orang yang sempurna? Kita seperti pemungut cukai yang harus sadar diri ketika kita menghadap Allah. Saya akan tutup dengan beberapa kalimat yang kiranya ini boleh menjadi satu perenungan kita pribadi setelah kita mendengarkan renungan hari ini. Yang pertama, kedekatan dengan Allah harusnya membuat kita makin rendah hati, bukan makin sombong dan suka menghakimi. Yang kedua, kedekatan dengan Allah harusnya membuat kita makin sadar bahwa kita adalah orang berdosa, bukannya merasa diri hebat dan merasa layak di hadapan Tuhan. Yang ketiga,
kita dibenarkan bukan karena kita telah melakukan sesuatu bagi Tuhan. Kita dibenarkan karena Tuhanlah yang melakukan sesuatu bagi kita, yaitu menjadi korban penebusan bagi dosa-dosa kita. Dan yang terakhir, jangan merasa diri kita paling benar, karena yang paling tahu siapa kita, hati kita yang sebenarnya, adalah Tuhan. Jangan menilai orang lain lebih rendah dari kita, sebab hanya Tuhan yang berhak memberikan penilaian. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan setiap kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong, padahal kita adalah orang-orang yang berdosa, yang telah dibenarkan oleh Allah. Kita bukan orang yang sempurna, tetapi dengan kasih Allah yang begitu besar, kita diangkat menjadi anaknya. Kita dibenarkan, sehingga kita tidak lagi dibawa kuasa dosa. Kita saat ini sudah hidup di dalam kasih, karunia dan anugerah Tuhan yang limpah dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan, kiranya kebenaran ini boleh mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anaknya yang Tuhan kasih. Tanpa kasih Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang boleh kami renungkan ya Tuhan. Kira Tuhan yang akan menolong kami semua untuk bisa terus merefleksikan diri kami di hadapan Tuhan. Sekian lama kami sudah menjadi anak Tuhan, tapi biarlah Tuhan kami boleh terus sadar bahwa kami adalah orang berdosa yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab tanpa kasih Tuhan kami bukan siapa-siapa. Kami adalah manusia yang terhilang, yang binasa. Namun Tuhan boleh menyelamatkan kami. Karena itu kami bersyukur ya Tuhan. Dan kami juga menyadari di dalam dunia ini kami tidak kebal dari apa yang namanya dosa. Terkadang kami juga jatuh dalam dosa. Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami. Ingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang tidak layak sebenarnya. Namun karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar, kami boleh dilayakkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur karena kami adalah anak-anak Tuhan. Kami diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Berbagian, menikmati privilege sebagai umat kepunyaan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Tidak ada satu hal pun yang dapat kami sombongkan, sebab kami adalah manusia yang berdosa yang mendapatkan anugerah yang besar dari Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Apabila pendengar memiliki tanggapan, pertanyaan, permohonan doa, atau pergumulan hidup, dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 atau email ke renungan@suaraindahfm.com. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya, Pendeta Randy Gunawan, mengucapkan terima kasih. Dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.

0: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
1: Jadi atresia ani itu merupakan suatu kelainan bawaan lahir atau kongenital di mana anak-anak bayi tersebut lahir biasanya ada gangguan pembuatan lubang anus.
0: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, jadi harus segera ditata laksana sebenarnya karena bayi-bayi yang lahir dengan kelainan atau atresia ani ini pada akhirnya dia kan itu ada obstruksi gitu. Jadi ada gangguan pencernaan gitu karena di ujungnya tuh buntu atau bermasalah gitu.
0: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
1: Halo, saya Dr. Patricia Oktaviani, spesialis bedah anak. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: waktunya lihat masa berlaku SIM kamu. Jangan sampai kelewat ya. Syaratnya, SIM harus masih berlaku, bawa KTP atau surat keterangan pengganti iKTP dan fotokopinya, SIM keliling online melayani perpanjangan SIM A dan SIM C seluruh Indonesia.
1: Di mana ya manjangin SIM-nya?
2: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di keliling online SIM Oke berikut ini.
3: Buat ini Kota Bandung yang diadakan oleh Polrestabes Bandung, pendaftarannya Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 12. Ada beberapa tempat reguler dan juga SIM keliling yang bisa kalian datangi. Tapi untuk hari ini libur dulu ya, karena dalam rangka Idul Adha. Nah, tempat regulernya ada di Gerai SIM The Botanica Mall lantai LGOE 01 dan Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung, Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Buat SIM keliling besok ada di The King Shopping Center dan Pasar Modern Batu Nunggal. Di hari Jumat ada di McD Soekarno Hatta 610 dan BPRKS Lewi Panjang 149. Ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar, pendaftarannya jam 8 sampai jam 1 siang, Senin sampai Sabtu. Sama hari ini juga libur Idul Adha. Besok udah ada lagi di Super Indo Raja Wali dan Jumat ada di Borma Setia Budi. Buat yang Kabupaten Bandung, pendaftarannya sama dengan yang Cimahi, Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Buat Kabupaten Bandung tentatif ya, kalau ada itu adanya di kantor Kecamatan Ciparai dan Auto 2000 Ranca Ekek. Besok ada di Taman Kota Bale Endah dan Simpang Jalan Baru Majalaya. Jumat ada di dealer Honda Nambo Banjaran dan dealer Honda 98 Bale Endah. Buat yang Cimahi, kelihatannya tentatif juga nih hari ini di Cimahi Mall Pintu Barat. Besok udah normal lagi di Cimahi Mall Pintu Barat dan Jumat di Pos Polisi Kota Baru Parahyangan.

Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan suara indah 92,1 FM Education and Profession dalam program Trending Topic Morning, sebuah program yang selalu menemani pagi hari Anda di setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 8 sampai 11. Dan senang sekali hari ini Viana dapat kembali temenin kalian. Seperti biasa di segmen-segmen awal, aku akan bagikan dulu informasi tentang berita. Kita mau ngomongin soal Ebola. Ini tuh katanya lagi mewabah di Afrika. Apa sih yang terjadi? Organisasi Kesehatan Dunia yang kita kenal dengan WHO menyatakan situasi wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo dan Uganda sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Penerapan status darurat ini diumumkan pada 17 Mei. Meskipun demikian, WHO menyebutkan kondisi saat ini belum memenuhi kriteria sebagai darurat pandemi ya, baru menjadi perhatian internasional aja. Tapi WHO juga memperingatkan wabah ini berpotensi menjadi jauh lebih besar daripada yang saat ini terdeteksi dan dilaporkan. Resiko penyebaran lokal dan regional serta punya dampak signifikannya juga. Kita lihat gimana sih situasi wabah Ebola saat ini. Melansir dari data Reuters, data Kementerian Kesehatan RD Kongo per 21 Mei 2026 mencatat wabah Ebola sudah mengakibatkan 160 kematian dari 670 kasus suspek. Selain itu, 61 kasus sudah dikonfirmasi, 2 kasus juga sudah dikonfirmasi di Uganda. Menurut Direktur Jenderal WHO, jumlahnya diperkirakan meningkat karena proses deteksi virus masih berjalan dan butuh waktu. Apa sih Ebola? Ebola tuh pertama kali ditemukan pada tahun 1976 di wilayah yang sekarang menjadi negara Kongo. Virus ini diperkirakan menyebar dari kelelawar. Dan sejak tahun itulah, Ebola sudah menyebabkan 17 wabah di wilayah tersebut. Penyakit ini disebabkan oleh virus, dan ada 3 jenis virus yang menimbulkan wabah pada manusia, yaitu virus Ebola, virus Sudan, dan juga virus Bundibugyo. Ebola yang saat ini mewabah itu disebabkan oleh virus Bundibugyo tadi. Belum ada obat atau vaksin yang disetujui untuk melawan virus ini. WHO menyatakan butuh waktu hingga 9 bulan sebelum vaksin terhadap virus Bundibugyo siap digunakan. Ebola menyebar antar manusia melalui cairan tubuh yang terinfeksi seperti darah dan muntahan. Penularan ini juga bisa terjadi jika pelayat menyentuh jenazah seseorang yang meninggal akibat Ebola. Gejalanya, demam tiba-tiba, sakit kepala, nyeri sendi dan otot, lemah, diare, muntah, sakit perut, kurang nafsu makan, dan pendarahan yang tidak biasa. Beberapa pasien dapat mengalami pendarahan internal dan eksternal 5-7 hari setelah gejala pertama terjadi. Dan masa inkubasi penyakit ini antara 2-21 hari. Rentangnya cukup jauh ya. 2 hari ada yang bisa kena, 21 hari ada yang baru bisa kena ya. Seberapa mengkhawatirkannya sih wabah Ebola ini? Tingkat kematian rata-rata akibat penyakit Ebola adalah sekitar 50% menurut WHO. Tingkat kematian bervariasi dari 25-90% pada wabah sebelumnya. Dilihat dari BBC, sekitar 15.000 orang sudah meninggal akibat Ebola di negara-negara Afrika selama 50 tahun terakhir. Dan katanya wabah Ebola paling mematikan terjadi antara tahun 2018 sampai 2020 di Kongo ketika hampir 2.300 orang meninggal. Resiko penyebaran utamanya di wilayah terjangkit wabah Ebola dapat meningkat seiring mobilitas penduduk yang tinggi. Dan untuk negara yang berbatasan dengan wilayah dengan kasus terkonfirmasi, WHO menyarankan pemerintah setempat meningkatkan pengawasan dan pelaporan kesehatan. Oke, pertanyaannya,
Walaupun Afrika jauh ya dari Indonesia, tapi apa sih langkah pemerintah Indonesia? Merespon penetapan WHO terkait situasi wabah Ebola di Kongo dan Uganda, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan terus memantau situasi global dan melakukan penguatan kewaspadaan lintas sektor. Kabiro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman bilang, langkah konkret yang dilakukan meliputi penyiagaan petugas kesehatan di lapangan, penguatan screening pelaku perjalanan, serta penyiapan prosedur rujukan ke rumah sakit berstandar internasional kalau ditemukan penumpang dengan gejala mengarah pada Ebola. Imbauan khusus juga diberikan bagi warga negara yang baru kembali dari perjalanan ke negara terdampak seperti Kongo dan Uganda. Mereka diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat kalau mengalami gejala demam atau pendarahan dalam kurun waktu 21 hari setelah kepulangan. Sebagai langkah perlindungan diri, Aji juga menghimbau masyarakat kembali memperkuat perilaku hidup bersih dan sehat. Balik lagi nih ke rajin cuci tangan, pakai air mengalir dan juga sabun. Kalau lagi kurang sehat, pakai masker, terapkan etika batuk dan bersin yang benar, serta hindari juga kontak langsung dengan orang atau hewan yang sakit.

0: Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan aku bakal bagiin berita kedua hari ini datangnya dari India. Ini juga lagi rame nih soal partai kecoa di India yang followersnya bahkan melampaui partai besar di sana. Ada 20 juta followers Gen Z. Nah katanya ini adalah gerakan politik yang menamakan diri sebagai Cockroach Jatha Party atau CJP atau yang berarti Partai Rakyat Kecoa. Sudah memiliki 20 juta followers yang mayoritas merupakan anak muda, bahkan menyalip jumlah followers partai penguasa di India sana loh. Katanya, Cockroach Jatha Party lahir sebagai bentuk kemarahan kolektif setelah komentar kontroversial dari Hakim Agung Surya Khan. Diketahui dalam sidang terbuka pada Kamis 21 Mei, Surya Khan menyebut parasit sedang menyerang sistem. Dia kemudian menyamakan kaum muda dengan kecoa yang tidak mendapatkan pekerjaan dan tidak memiliki tempat dalam profesi apapun. Jadi, Hakim Agung India Surya Khan ini tuh bilang, ada kaum muda seperti kecoa yang tidak mendapatkan pekerjaan atau memiliki tempat dan profesi apapun. Beberapa dari mereka menjadi media, beberapa menjadi media sosial, aktivis RTI, dan aktivis lainnya. Dan mereka mulai menyerang semua orang. Cockroach Jatha Party, siapa sih pendirinya? Pendirinya adalah pemuda berusia 30 tahun yang mencetus partai ini bernama Abhijit Dibki. Dia merupakan lulusan jurusan hubungan masyarakat di Universitas Boston di Amerika Serikat dan dia mengatakan partai ini merupakan perlawanan khas anak muda. Makanya tadi disebut nama partainya adalah Partai Kecoa. Jadi dia bilang, kan mereka yang berkuasa menganggap warga negara sebagai kecoa dan parasit. Nah, yang berkuasa ini tuh harus tahu kalau kecoa berkembang biak di tempat-tempat yang busuk dan itulah India saat ini. Ini perkataan yang diucapkan oleh Abhijit Dibki tadi ya. Dalam situsnya, Partai Rakyat Kecoa punya misi yang bunyinya satire alias Dalam situsnya, Partai Rakyat Kecoa memiliki misi yang bunyinya satir atas ucapan Surya Khan tadi, yaitu mengadakan pesta untuk anak muda yang terus-menerus disebut malas, lalu online, dan baru-baru ini disebut kecoa. Itu saja, itu misinya, selebihnya adalah satir. Ramainya partai ini membuat Khan langsung klarifikasi. Dia mengatakan pernyataannya berkaitan dengan beberapa orang yang memperoleh gelar palsu, bukan menargetkan kaum muda India yang dia sebut sebagai pilar India maju. Tapi kelihatannya percuma nih, pernyataan Khan justru menuai kemarahan, terutama dari Gen Z yang sedang menghadapi masalah pengangguran skala besar, inflasi, dan perpecahan agama di bawah pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi.
1: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
2: Iya tuh, Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
1: Mantep, mau atuh tipsnya?
2: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
1: Meni lengkap, hari bunga kreditnya kumaha?
2: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
1: Gas neng, OTW Bank NCP.
2: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
3: Suara Indah 92,1 FM.

Trending Topic Morning, Viana masih akan membagikan informasi berita selanjutnya dari Tiongkok. Tiongkok meluncurkan pesawat ruang angkasa Shenzhou 23 pada Minggu 24 Mei malam dari Jiuquan Satellite Launch Center, membawa 3 astronot menuju stasiun luar angkasa Tiangong. Dan salah satu awak dijadwalkan tinggal di luar angkasa selama 1 tahun. Peluncuran ini dilakukan di tengah persiapan Tiongkok menuju misi pendaratan manusia pertama di bulan tahun 2030. Misi ini dipimpin Komandan Chu Yangchu bersama dengan Chang Chiyuan dan juga Lai Kaing. Lai lahir dan besar di Tiongkok. Dia menjadi astronot pertama dari kota itu yang menjalankan misi luar angkasa. Media pemerintah setempat mengatakan selama berada di Tiangong atau di luar angkasa tadi, kru akan menjalankan puluhan proyek sains dan juga aplikasi serta melakukan rotasi dengan kru Shenzhou 21 yang sudah berada di stasiun luar angkasa selama lebih dari 200 hari.

Oke, pendengar, berita terakhir kita pada program Trending Topic Morning hari ini datang dari nasional ya. Ini ada provinsi dengan anak muda paling aktif sekolah dan kuliah di Indonesia. Secara nasional, rata-rata angka partisipasi sekolah usia 16-23 tahun itu ada di angka 53,5% pada tahun 2025. Jadi angka ini membuktikan sekitar separuh anak muda Indonesia pada kelompok usia tadi masih aktif bersekolah atau kuliah. Tapi cuma separuhnya aja. Dari seluruh provinsi, DI Yogyakarta mencatatkan peringkat partisipasi pendidikan tertinggi dengan angka 73,88%. Disusul peringkat kedua itu ada Bali 62,5%, peringkat ketiga ada Sumatera Barat 61,94%, dan peringkat keempat ada DKI Jakarta 61,22%. Peringkat 5 itu ada di Papua 59,97%, peringkat 6 di Kalimantan Timur, 7 Papua Barat Daya, 8 Aceh, 9 Kepulauan Riau, dan 10 di Bengkulu. APS dari Badan Pusat Statistik mengukur proporsi penduduk pada kelompok usia tertentu yang masih menempuh pendidikan, baik itu formal maupun non-formal. Dan semakin tinggi nilai APS, semakin besar juga partisipasi pendidikan anak muda di suatu daerah. Itu dia pendengar untuk rangkaian berita pada hari ini, dan jangan kemana-mana, setelah beberapa buah lagu berikut ini aku bakal balik lagi buat membagikan tema kita pada hari ini. Kalau di Trending Topic Morning setiap hari Rabu kita itu ngomongin soal keuangan. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Trending Topic Morning.

0: sejak pagi, sebaiknya kamu
1: olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast trending topic morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan. Hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitulah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.

Okay, untuk trending topic morning di edisi Rabu, kita tuh bakal ngebahas seputar keuangan. Dan hari ini, walaupun lagi libur, biasanya libur tuh identik sama belanja ya, atau kulineran. Nah, aku mau ngingetin nih, hati-hati, ini ada 6 tanda kalau kamu kecanduan belanja. Memang sih yang namanya hobi belanja itu tuh bisa jadi aktivitas yang menyenangkan ya, serasa kayak melepas penat juga gitu ya setelah hari yang panjang. Tapi di sisi lain ada momen ketika aktivitas ini berubah menjadi sesuatu yang kerasa, aduh wajib banget nih aku lakukan, aku wajib shopping banget nih, bukan lagi cuma sekedar keinginan. Di titik inilah kamu perlu peka loh terhadap diri sendiri, karena tanpa disadari, hobi ini bisa berkembang menjadi kebiasaan yang sulit dikendalikan, bahkan berdampak pada kondisi finansial dan kesehatan mental. Apa aja nih tanda-tanda kamu udah kecanduan belanja? 1. Ada dorongan buat belanja terus-terusan. Kamu mungkin mulai mengabaikan prioritas keuangan yang lebih penting. Bahkan kamu pakai uang yang harusnya buat kebutuhan utama, tapi dialihkan buat beli barang yang sebenarnya enggak mendesak. Selain itu, keputusan belanja juga sering terjadi secara impulsif, enggak ada perencanaan matang. Akibatnya, barang-barang yang kamu beli tuh seringkali ya enggak benar-benar dibutuhkan sih, tapi kerasa wajib punya saat itu juga. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, belanja ini berkaitan dengan emosi. Memang sih yang namanya belanja itu terkadang bikin kita happy ya. Ketika kita berhasil membeli sesuatu yang kita pengen, happy banget, seneng banget. Nah, perasaan ini bisa terasa seperti hadiah buat diri sendiri, terutama setelah menghadapi hari yang melelahkan atau penuh tekanan. Tapi, setelah euforia ini mereda, sering muncul perasaan bersalah atau menyesal, aduh kenapa ya aku harus beli ini tadi, harusnya enggak loh. Nah, pola emosi yang kayak ginilah yang nunjukin kalau belanja bukan lagi sekedar aktivitas biasa, tapi udah jadi bagian dari mekanisme emosional. Terus, tanda-tanda kamu kecanduan belanja, namanya kecanduan, pasti sulit mengendalikan diri. Mungkin di tahap ini kamu tuh sebenarnya udah sadar kebiasaan belanja kamu mulai berdampak negatif. Misalnya, pengeluarannya membengkak, tabungan mulai berkurang secara signifikan karena kamu terus-menerus belanja. Tapi, walaupun ada kesadaran itu, dorongan buat tetap belanja terasa lebih kuat. Kondisi ini menunjukkan ada ketidakseimbangan antara keinginan dan kemampuan mengendalikan diri. Nah, gara-gara nggak bisa mengendalikan diri, akhirnya pikiran kita terus mikirnya belanja, shopping, jajan, beli tas, beli baju, beli sepatu, dan lain sebagainya. Kita udah beli tas nih hari ini, malam tiba, nggak bisa tidur, kita mikir, kayaknya aku harus beli baju deh besok, kayaknya aku udah nggak punya baju deh. Atau bahkan kalian lagi kerja, lagi aktivitas lainnya, kalian tuh mulai memikirkan, aku mau beli apa ya berikutnya ya. Dan fokus kita tuh jadi mudah teralihkan cuma karena kepingin melihat produk. Selain itu, kebiasaan membuka toko online tanpa tujuan yang jelas, ini juga bisa menjadi rutinitas yang sulit dihentikan. Meskipun kelihatannya sederhana sih, tapi kebiasaan ini bisa memicu keinginan belanja jadi semakin besar. Tanda selanjutnya, belanja menjadi pelarian. Lagi stres, belanja. Lagi sedih, belanja. Lagi cemas, belanja. Kayak ngerasa itu tuh benar-benar cara cepat buat memperbaiki suasana hati gitu ya. Dalam jangka pendek, ya mungkin cara ini efektif buat kasih rasa senang. Tapi efek ini cuma sementara loh, dan tidak menyelesaikan masalah utama. Akibatnya, tiap kali ada emosi negatif muncul, ya kamu kebawanya pengen belanja. Sama gitu, ada juga kan tipe orang yang tiap kali lagi bete, tiap kali lagi stres, atau tiap kali lagi seneng, kepikirannya buat jajan, buat makan. Nah, ini tuh nantinya akan menjadi pola yang sulit dihentikan. Dan yang terakhir, ada kecenderungan kita menyembunyikan barang yang baru dibeli atau jadi nggak jujur tentang pengeluaran. Kenapa?

Soalnya kita teh takut dinilai sama orang lain. Kita takut dibilang, waduh, kemarin baru belanja, sekarang udah belanja lagi. Buset, belanja terus ya. Atau malu gitu. Aduh, nanti kalau misalnya diomongin orang lain gimana ya soal kebiasaan shopping aku ini. Dalam beberapa situasi, seseorang bahkan menunda bawa barang ke dalam rumah atau menyimpannya di tempat tersembunyi. Nah, perilaku ini menunjukkan bahwa sebenarnya aktivitas belanja yang kita lakukan tuh udah menimbulkan konflik internal. Kitanya tuh sendiri tahu gitu kalau belanja ini pasti nanti misalnya dimarahin sama orang tua. Atau kalau belanja ini pasti nanti bakal dikritik sama pasangan misalnya. Tapi karena kita tahu itu, kita nggak bisa mengendalikan diri buat nggak jadi belanja. Akhirnya kita tetap beli tapi disembunyikan. Jadi pendengar, memahami tanda kalau kamu kecanduan belanja bukan berarti harus langsung berhenti total dari aktivitas belanja ya. Sebaliknya, ketika kamu udah tahu, oh ya nih, aku kayaknya dari tanda-tanda tadi bener nih kecanduan belanja. Ini tuh menjadi langkah awal buat mengenali batasan diri dan mulai membangun kebiasaan yang lebih sehat. Ingat, dengan kesadaran yang tepat, kita tetap bisa menikmati hobi belanja tanpa harus mengorbankan kondisi finansial maupun emosional. Jadi pendengar, melalui segmen ini aku mau ngajak kalian, yuk mulai lebih bijak, karena kontrol kecil hari ini bisa membawa dampak besar buat masa depan kamu.

0: bangun 15 menit lebih awal. 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
1: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
3: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
0: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
1: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
0: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin suara indah 92,1 FM Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning, Fiona masih temenin kalian di edisi hari Rabu, edisi ngomongin soal finansial. Dan edisi segmen ini ngomongin soal belanja. Pernah nggak kamu ngerasa uang tiba-tiba habis padahal nggak beli sesuatu yang besar? Kalau iya, mungkin kamu mengalami yang disebut sebagai silent spending. Ini adalah kebiasaan pengeluaran kecil yang sering luput dari perhatian, tapi kalau dikumpulin, ditotalin, wih, jumlahnya besar loh dan berdampak pada kondisi keuangan. Silent spending, silent, diam-diam gitu ya. Biasanya terjadi karena transaksi yang kelihatannya sepele, cepat, dan seringkali dilakukan tanpa berpikir panjang. Tanpa disadari, kebiasaan ini bisa bikin rencana keuangan berantakan. Kita lihat, silent spending yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Langganan digital yang terlupakan. Streaming film, layanan streaming musik, aplikasi premium, atau platform belajar. Awalnya terasa bermanfaat, tapi seringkali layanan ini enggak lagi kita gunakan secara aktif. Tapi masalahnya sistem pembayarannya otomatis, jadi biayanya terus terpotong setiap bulan tanpa kita sadar. Salah satu langganan mungkin kelihatannya kecil kalau cuma satu, tapi kalau ada 5, ada 6 yang aktif, totalnya cukup besar loh. Kebiasaan ini menjadi silent spending karena pengeluarannya nggak kerasa langsung tapi terus berjalan di belakang. Jadi pendengar, mulai biasakan buat mengecek daftar langganan kamu secara berkala ya. Kalau memang udah nggak digunakan lagi, ya dihentikan. Silent spending yang kedua adalah jajan kecil tapi sering. Kopi, cemilan, makanan ringan. Kelihatannya hal yang biasa ya. Kopi sehari ya cuma 25.000, lagi promo cuma 15.000. Cemilan ya sehari mungkin 10.000. Kalau misalnya berdua sama temen bagi dua jadi cuma 5.000 aja. Coba kita hitung. Kalau misalnya beli kopi satu hari 25.000, berarti sebulan itu Rp750.000. Angka ini tentu nggak kecil ya. Silent spending jenis ini sering tidak kita sadari karena nominalnya kecil dan sudah jadi kebiasaan. Padahal kalau dikurangi atau diatur, uang ini bisa dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih penting. Next, ini nih bagi kalian yang suka window shopping, baik itu secara store langsung ke tokonya atau secara online, yaitu promo diskon, cashback. Ini tuh bikin orang tergoda buat beli sesuatu yang sebenarnya jujur suka nggak diperlukan kan. Jujur pasti suka gitu ya, ngelihat mumpung promo beli aja, lagi beli 2 gratis 1, ya udah beli aja lah, padahal sebenarnya nggak butuh. Kalimat ini kelihatannya hemat tapi menjadi alasan pembenaran buat belanja. Padahal kalau barang ini memang gak benar-benar dibutuhin, maka belanja ini tetap merupakan pengeluaran. Silent spending terjadi karena kita ngerasa lagi menghemat, padahal sebenarnya menambah pengeluaran. Kunci untuk menghindari hal ini adalah membedakan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, jadi gak mudah tergoda oleh promosi. Kalau misalnya memang kebutuhan, pas lagi promo, pas lagi ada cashback, ya itu kita untung. Tapi kalau misalnya kita beli barang itu gara-gara promo, itu harus kita cek lagi, emang butuh atau tergoda sama promonya. Oke, kita bakal ngomongin soal layanan online. Ketika kita pakai layanan online, transportasi online, pesan makanan online, belanja daring, ada biaya tambahan ya. Ongkos kirim, katanya gratis ongkos kirim, tapi ada beberapa yang tetap ada ongkos lainnya. Ada biaya layanan, ada pajaknya. Nah, biaya ini kelihatannya kecil sih kalau kita lihat secara terpisah, tapi kalau frekuensi penggunaannya tinggi, totalnya bisa cukup signifikan. Misalnya, ada biaya 5-10.000 rupiah per transaksi. Ini bisa jadi ratusan ribu rupiah dalam sebulan. Misalnya Rp10.000, kamu 10 kali transaksi aja udah Rp100.000. Rp5.000, 20 kali transaksi aja udah Rp100.000.
Silent spending ini sering terjadi karena fokus utama kita hanya pada harga produk atau layanan utama, sementara biaya tambahan dianggap sepele. Ini mungkin sering aku akhir-akhir ini alami ya. Jadi kalau misalnya kita buka layanan e-commerce, mau belanja barang nih, misalnya kita cari sabun, kan biasa dibandingin nih mana toko yang paling murah. Ini ada nih yang paling murah, biasanya harganya Rp20.000, di toko ini ternyata cuma Rp16.700 misalnya. Itu masih bagian pencarian ya. Begitu kita klik beli sekarang, loh, tambah biaya lain-lain walaupun ongkirnya nol, tapi tambah biaya lain-lain, oh ternyata sama aja jadi 19.000 ya. Ujung-ujungnya sama aja. Nah, mungkin ini beberapa hal yang harus kita perhatiin ya. Dan silent spending yang terakhir, pembayaran cashless yang terlalu mudah. Wah, sekarang tuh mudah banget mau bayar apa-apa ya. Nggak bawa uang tunai juga bisa pakai handphone gitu bayarnya, tinggal pakai QRIS gitu ya, tinggal pakai e-wallet, atau nggak bawa uang tunai pakai kartu debit, atau nggak punya uang ya udah pay letter aja, kartu kredit aja. Itu tuh bikin proses transaksi jadi sangat cepat sama praktis. Tapi hati-hati, kemudahan ini tuh bisa jadi bumerang. Tanpa adanya uang fisik yang berpindah tangan, seseorang tuh cenderung nggak ngerasa dampak langsung dari pengeluaran. Kalau misalnya pakai uang fisik kan kayak aku mengeluarkan sesuatu. Tangan aku tuh ngambil uang dari dompet, mengeluarkannya, dikasih ke orang gitu. Kalau misalnya pakai digital kan nggak ada proses itu. Jadi terkadang bikin orang tuh kayak ngerasa nggak keluarin uang gitu. Akibatnya pengeluaran tuh bisa jadi lebih impulsif dan sulit dikontrol. Silent spending dalam bentuk ini sangat umum terjadi, terutama di kalangan yang terbiasa menggunakan teknologi finansial. Solusinya, tetap catat pengeluaran dan menetapkan batas harian atau mingguan. Itu dia beberapa silent spending, bukan silent treatment ya. Jangan-jangan kalau kalian udah punya pasangan, udah punya suami atau istri, silent spending ini nanti kalau dihitung-hitung ujung-ujungnya jadi silent treatment loh dari pasangan kalian. Oke, jangan kemana-mana, Viana masih bakal balik lagi buat kasih informasi selanjutnya.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan kita bakal ngomongin soal keuangan di hari Rabu ini. Aku bakal ngomongin tipe MBTI atau MBTI yang paling jago mengelola keuangan. Kita tahu mengatur keuangan itu bukan cuma sekedar soal angka di saldo rekening, tapi berkaitan erat sama kebiasaan kita dan kepribadian kita. Banyak orang yang percaya kalau cara kita berpikir dan ngambil keputusan itu tuh sering tercermin dalam tipe MBTI yang sangat mempengaruhi apakah dompet kita bakal sehat atau malah sering kritis. Meskipun MBTI bukan satu-satunya patokan sih, tapi para ahli keuangan sering memperhatikan kalau tipe-tipe tertentu punya bakat alami buat berhemat dan berinvestasi. Ada 5 tipe MBTI yang paling jago kelola keuangan. Yang pertama, ISTJ. Ini sering dijuluki sebagai pembangun aset yang sangat berhati-hati dalam setiap pengeluaran. Diulangi lagi, ISTJ. Orang-orang dengan kepribadian ini cenderung mendominasi dunia finansial karena mereka teliti banget, disiplin banget dalam bayar tagihan tepat waktu, dan selalu punya dana darurat yang terjaga dengan baik. Bagi ISTJ, uang adalah hal penting yang harus dikelola dengan penuh rasa tanggung jawab. Mereka enggak segan buat evaluasi diri kalau melakukan kesalahan finansial sekecil apapun, karena perhatian mereka pada detail memang sekuat itu. Kebiasaan mereka yang teliti ini bikin pengeluaran tidak terduga dan jarang banget terjadi dalam kehidupan mereka. Yang kedua, INTJ. Kalau tadi ISTJ, kalau ini INTJ. Orang-orang ini melihat uang sebagai alat buat mencapai kemandirian di masa depan. Jadi tipe ini tuh jarang banget ngebelanjain uang lebih banyak dari apa yang mereka hasilkan. Mereka sangat suka menganalisis data dan mengoptimalkan setiap keputusan finansial supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Fokus utama mereka adalah tujuan jangka panjang. Jadi setiap pengeluaran biasanya sudah melewati pertimbangan yang mateng banget. Mereka punya kemauan yang kuat buat tetap di jalur rencana keuangan tanpa mudah tergoda tren sesaat. Bagi mereka, inovasi dalam berinvestasi jauh lebih menarik daripada sekedar belanja impulsif. Tipe yang ketiga ada ESTJ. Ini tuh tipe yang dikenal sangat mahir dalam mengelola tugas praktis termasuk urusan keuangan pribadi. Dia sangat terorganisir, praktis, pekerja keras dalam mencapai target. Biasanya mereka bakal sangat puas ketika melihat saldo tabungan tumbuh secara konsisten dari waktu ke waktu. ESTJ bekerja paling baik dengan rencana yang strukturnya jelas dan punya jadwal waktu yang spesifik. Mereka bahkan sering udah menyiapkan rencana pensiun jauh-jauh hari karena sangat menghargai kestabilan finansial. Jadi, kedisiplinan mereka dalam mengikuti anggaran bikin kondisi keuangan cenderung aman dan terus meningkat. Next ada ISFJ. Tipenya tuh sabar banget dan biasanya punya kebiasaan positif yang konsisten. Fokus utama mereka ketika menabung adalah untuk menciptakan jaring pengaman bagi diri sendiri dan orang-orang tersayang. Mereka cenderung lebih hemat dibandingin tipe lainnya karena sangat menghargai rasa aman yang stabil. Mereka lebih memilih investasi konservatif yang resikonya rendah tapi kasih hasil yang pasti secara perlahan. Dan rasa tanggung jawab yang besar juga bikin mereka berpikir dua kali sebelum menggunakan uang untuk hal-hal yang enggak mendesak. Konsistensi inilah yang jadi kekuatan utama mereka dalam menjaga masa depan tetap aman. Dan yang terakhir ada ENTJ. Ini tuh orang yang suka menyukai tantangan dalam menumbuhkan kekayaan melalui keputusan yang sangat berani tapi tetap terhitung ya. Mereka tuh selalu berpikir jangka panjang, sangat serius juga dalam melakukan diversifikasi investasi. Mereka nggak cuma pandai cari uang, tapi juga sangat mahir dalam membuat uang tersebut bekerja keras buat mereka. Jadi mereka bukan kerja keras buat uang, tapi uangnya yang kerja keras buat mereka. Strategi adalah kata kunci bagi ENTJ ketika mereka terjun ke dalam pasar saham atau peluang bisnis baru yang menjanjikan. Mereka juga punya kemampuan untuk melihat peluang pertumbuhan di mana orang lain mungkin ngerasa ragu atau bahkan takut.
Meskipun berani mengambil resiko, tapi setiap langkah mereka biasanya didasari oleh analisis yang sangat mendalam demi mencapai pertumbuhan aset. Memahami pengaruh pribadi terhadap cara kita mengelola keuangan, memang ini menjadi langkah awal yang sangat baik buat mencapai kebebasan finansial ya. Tapi apapun tipe MBTI yang kamu miliki, kamu tetap bisa belajar kok buat jadi lebih bijak dalam mengatur setiap rupiah yang kamu hasilkan. Intinya, kita harus tahu dulu kekuatan kita apa, kelemahan kita apa. Dengan begitu, ketika kita mengelola keuangan akan terasa lebih ringan dan menyenangkan.

Trending Topic Morning. Sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kalian. Thank you bagi kalian semua yang ngikutin program ini dari tadi pagi sampai sekarang siang ya. Dan sekarang waktunya Viana pamit. Bagi teman-teman semua yang lagi menikmati hari liburnya, selamat berlibur. Bagi teman-teman semua yang ada dari luar kota, baru datang di Bandung, selamat menikmati kota Bandung. Dan akhir kata Viana pamit, sehat selalu buat semuanya. Bye-bye.

0: Ketika Anda merasa lebih tinggi, yang terbaik untuk Anda lakukan adalah segera turun.
1: 当你自傲目空一切时， 劝你还是学习谦卑为好。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Jadi atresia ani itu merupakan suatu kelainan bawaan lahir atau kongenital di mana anak-anak bayi tersebut lahir biasanya ada gangguan pembuatan lubang anus.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Ya, jadi harus segera ditata laksana sebenarnya karena bayi-bayi yang lahir dengan kelainan atau atresia ani ini pada akhirnya dia kan itu ada obstruksi gitu. Jadi ada gangguan pencernaan gitu karena di ujungnya tuh buntu atau bermasalah gitu.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Dr. Patricia Oktaviani, spesialis bedah anak. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Iman tanpa perbuatan tidak ada gunanya. Kita perlu menjadi orang yang mengubah iman kita menjadi perbuatan. Iman yang sejati perlu perbuatan. Ketika iman dan perbuatan bekerja bersama-sama, maka hasilnya adalah sebuah karya agung.
1: 当信念和信仰付之行动时，才成为动力，并呈现其意义，否则就是一句空话。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Jadi atresia ani itu merupakan suatu kelainan bawaan lahir atau kongenital di mana anak-anak bayi tersebut lahir biasanya ada gangguan pembuatan lubang anus.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Ya, jadi harus segera ditata laksana sebenarnya karena bayi-bayi yang lahir dengan kelainan atau atresia ani ini pada akhirnya dia kan itu ada obstruksi gitu. Jadi ada gangguan pencernaan gitu karena di ujungnya tuh buntu atau bermasalah gitu.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Dr. Patricia Oktaviani, spesialis bedah anak. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, apa kabar Anda hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara SLI atau Saluran Lagu Indonesia. Pendengar, dalam acara ini Steve akan membagikan mengenai biografi dan perjalanan karir dari seorang musisi yang legendaris. Siapa musisi yang akan Steve bahas pada hari ini? Nanti kita akan dengarkan lagunya ya. Sekarang kita akan menikmati dulu rangkaian lagu yang sudah Steve siapkan untuk Anda. Salah satunya adalah lagu yang dinyanyikan oleh beliau. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara SLI atau Saluran Lagu Indonesia. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya selama 3 jam ke depan. Dan hari ini Steve akan membagikan mengenai biografi dan juga perjalanan karir dari musisi legendaris yang bernama Pance Ponda. Nah pendengar, sesuai dengan napas radio kita, siang ini kita tidak cuma mendengarkan lagu-lagu indah, tetapi akan membedah secara mendalam profesionalisme, edukasi kehidupan, dan perjalanan karir dari salah satu pilar industri musik pop melankolis Indonesia, yaitu Pance Ponda. Pendengar, banyak yang tahu lagu-lagunya, tetapi tidak banyak yang tahu kalau pria berdarah Minahasa ini lahir di Makassar pada tanggal 18 Februari tahun 1951. Dulunya beliau sempat mencicipi dunia pegawai negeri sipil atau PNS sebelum akhirnya nekat banting setir total demi panggilan jiwanya di dunia musik. Luar biasa bukan, ini sebuah keputusan profesional yang beresiko besar pada zaman itu. Nah pendengar, di segmen ini kita akan kembali ke tahun 1977, di mana Pance muda menggebrak belantika musik lewat debutnya dengan karakter vokal yang sangat unik pada masa itu. Melengking tinggi, hampir tanpa bas, mirip ambitus suara wanita. Dan lagu pertama yang melambungkan namanya di acara legendaris TVRI yaitu Mana Suka Siaran Niaga. Kita akan mendengarkan lagu terbaik dari Pance Ponda yaitu Mutiaraku.

Masih di Suara Indah 92,1 FM Education and Profession bersama saya Steve di saluran lagu Indonesia. Ya, tadi kita sudah mendengarkan dua tembang awal dari Panci Pondah, Mutiaraku dan juga Kau Telah Berdua. Dan ada fakta menarik pendengar di awal karir dari Panci. Pada saat dia pertama kali merilis lagu Mutiaraku di bawah label Yukawi, penampilannya dengan rambut gondrong tanggung dan pipi tembem sempat membuat publik heran karena suaranya yang melengking tinggi. Namun justru keunikan itulah yang membuatnya berbeda di tengah gempuran musik era itu. Industri musik kita belajar satu hal dari Panci muda. Keunikan identitas adalah kunci utama dalam profesi apapun. Jangan kemana-mana pendengar, setelah rangkaian lagu berikut ini, Steve akan mengajak kembali Anda melihat bagaimana Panci bertransformasi dari seorang penyanyi solo menjadi tangan dingin bertangan emas atau Raja Midas di balik suksesnya penyanyi-penyanyi wanita papan atas Indonesia. Tetap di saluran lagu Indonesia, Suara Indah 92,1 FM.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Kembali lagi masih bersama dengan saya Steve di acara Saluran Lagu Indonesia. Terima kasih Anda masih setia mengikuti acara ini. Dan Steve akan melanjutkan bagaimana kisah perjalanan karir dari Pance Pondah. Dan memasuki paruh jam pertama ini, kita akan membahas transisi karir Pance Pondah yang sangat menginspirasi secara profesional. Pendengar, setelah album debutnya, Pance menyadari bahwa kekuatan terbesarnya tidak hanya pada tenggorokannya saat bernyanyi, melainkan pada jemarinya saat menulis lagu dan meracik aransemen. Pada era tahun 80-an, Pance Pondah bekerja sama dengan Judy Kristanto, pemilik label legendaris JK Records, dan disinilah keajaiban dimulai, pendengar. Pance bertindak layaknya tokoh mitologi Raja Midas. Apapun yang disentuhnya berubah menjadi emas. Lagu-lagu ciptaannya mulai merajai tangga musik Indonesia lewat suara penyanyi-penyanyi wanita cantik berwajah sendu. Salah satu mahakarya terbesarnya yang diberikan kepada seorang penyanyi asal Bandung yang memiliki suara sangat lembut, siapa lagi kalau bukan Dian Piscesa. Lagu ini mencetak sejarah industri musik Indonesia karena terjual lebih dari 1 juta keping kaset pada masanya. Mari kita pasang telinga, hati, dan kenangan kita untuk mahakarya Pance Pondah yang dinyanyikan oleh Dian Piscesa, yaitu Tak Ingin Sendiri, disusul dengan Untuk Sebuah Nama dari Meriam Bellina. Selamat mendengarkan.

Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Ya pendengar, luar biasa sekali ya, dan juga memang bikin kita merinding kalau kita mendengar bait demi bait dari lagu Tak Ingin Sendiri, disusul oleh suara seksi dan elegan dari Meriam Bellina dalam lagu Untuk Sebuah Nama. Dan dua-duanya ini adalah murni karya emas dari Pance Pondah. Dan pendengar, rupanya ada kisah menarik di balik proses rekaman lagu-lagu karya Pance, terutama yang dialami oleh Dian Piscesa. Dian Piscesa pernah bercerita bahwa Pance itu sosok profesional yang sangat efisien tapi penuh dorongan semangat. Pance kalau memberikan lagu tidak pernah berhari-hari. Siang hari lagunya dikasih ke penyanyi untuk dipelajari, malamnya mereka langsung masuk studio rekaman. Jenius, jelas. Pance tahu betul bagaimana menangkap emosi mentah dan kejujuran dari seorang penyanyi tanpa perlu banyak pengulangan yang membuat rasa lagunya hilang. Bagi pendengar Suara Indah yang punya kenangan dengan lagu-lagu JK Records ini, Anda bisa mendengarkan rangkaian lagu yang sudah Steve siapkan untuk Anda. Dan nanti Steve akan kembali dengan kisah cinta di balik layar dan duet-duet romantis Pance Pondah. Stay tune terus di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara Saluran Lagu Indonesia atau SLI. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Sekarang sudah jam 1 lewat ya, matahari sudah makin meninggi, tetapi suasana di ruang dengar 92,1 FM dijamin tetap adem dan bikin betah ya. Masih bersama saya, Steve, akan terus mengupas tuntas perjalanan hidup dari sang maestro, yaitu Pandje Pondah. Pendengar Suara Indah, selain sukses mengorbitkan penyanyi solo, Pandje juga dikenal dengan proyek-proyek duetnya yang legendaris. Salah satu rekan duetnya yang paling ikonik adalah seorang penyanyi wanita yang bernama Anje. Banyak orang pada era itu mengira bahwa mereka adalah pasangan kekasih atau bahkan suami istri karena chemistry mereka di atas panggung begitu intim dan manis. Nama mereka bahkan sering digabungkan menjadi Pandje dan Anje. Salah satu lagu duet mereka yang paling fenomenal menceritakan tentang kerinduan mendalam seorang pria yang terpaksa meninggalkan rumah demi mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Sebuah realita profesi yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Langsung saja kita mendengarkan duet abadi Pandje Pondah bersama Anje dalam lagu Demi Kau dan Si Buah Hati. Selamat mendengarkan.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Baru saja kita mendengarkan Demi Kau dan Si Buah Hati disusul dengan Aku Masih Sendiri. Nah, pendengar Suara Indah, mari kita meluruskan satu fakta menarik di balik kehidupan pribadi dari Pance Pondah untuk sisi educational kita pada hari ini. Meskipun di panggung Pance begitu mesra dengan Ance, pelabuhan hati sejati Pance di kehidupan nyata ternyata bukanlah Ance, melainkan seorang wanita setia yang bernama Jati Lisal yang dinikahinya pada tahun 1985. Pernikahan mereka melahirkan tiga buah hati yang sangat dicintai oleh Pance, yaitu Alan, Paul, dan Patricia. Nah, kisah ini mengajarkan kita tentang profesionalisme tingkat tinggi, di mana Pance mampu memisahkan dengan tegas mana tuntutan profesi di atas panggung sebagai rekan duet yang romantis dan di mana komitmen suci sebagai seorang kepala keluarga di rumah. Dan kalau ngomong soal keluarga, di segmen berikutnya Steve akan membongkar bagaimana kejayaan Pance membawa mendirikan sebuah studio musik mandiri yang sangat megah sebelum badai ujian hidup mulai datang menerpa. Tetap bersama Steve di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve masih menemani Anda dalam acara saluran lagu Indonesia, dan kita akan terus membahas bagaimana perjalanan karir dari Pance Ponda. Pendengar, kesuksesan finansial dan popularitas tidak membuat Pance Ponda cepat puas diri atau menjadi boros. Pance adalah contoh nyata dari seorang profesional yang visioner. Di tengah pertengahan hingga akhir era 80-an, sadar bahwa kontrol atas karya adalah hal yang paling berharga bagi seorang musisi, Pance mengambil langkah besar dengan menginvestasikan pendapatannya untuk membangun sebuah studio rekaman mewah miliknya sendiri yang diberi nama Ramsa Studio. Dan kemandirian ini membuat Pance bebas berkreasi tanpa tekanan waktu dari label besar. Dari studio Ramsa, lahirlah aransemen-aransemen pop melankolis yang lebih matang, bersih, dan menggunakan teknologi instrumen terbaik di zamannya. Pendengar, Pance tidak hanya menjadi pencipta lagu, tetapi sudah berevolusi menjadi produser musik yang sangat disegani. Sejajar dengan nama-nama besar seperti Rinto Harahap dan Obi Mesak. Dan mereka bertiga inilah triumvirat penguasa musik pop melankolis Indonesia. Sekarang mendengar, mari kita mendengarkan salah satu karya yang lahir dari kematangan musikalitas seorang Pance Ponda. Sebuah lagu tentang ketulusan cinta yang tak harus memiliki. Pance Ponda, begitu indah yang kau ucapkan.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Engkau segalanya bagiku. Wah, sebuah lagu yang luar biasa yang dinyanyikan oleh Dian Piscesa yang merupakan karya dari Pance Ponda. Dari segmen ini kita belajar pendengar bahwa dalam profesi apapun, memiliki rumah atau kendali atas keahlian kita sendiri adalah investasi jangka panjang yang sangat krusial. Pance mengedukasi para musisi muda pada zaman ini untuk tidak sekedar menjadi pekerja seni yang bergantung pada belas kasihan produser, tetapi berani menjadi pemilik modal atas kreativitas sendiri. Tapi pendengar, roda hidup terus berputar. Di balik kemewahan studio dan rentetan penghargaan piringan emas, takdir menyimpan babak cerita yang menguras air mata. Nah, sesaat lagi Steve akan mengajak Anda menyelami masa-masa sulit sang maestro saat kesehatan mulai merenggut suaranya. Tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

92,1 FM Suara Indah Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara SLI atau saluran lagu Indonesia. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda yang saat ini mungkin ada yang sedang menyelesaikan tugas kantor atau yang sedang berkendara di jalanan kota. Tetap berhati-hati ya. Pendengar, memasuki era tahun 2000-an, ujian berat mendatangi kehidupan Pance Pondah. Sang hitmaker yang biasanya lincah di depan keyboard dan studio tiba-tiba diserang oleh penyakit stroke pada tahun 2001. Penyakit ini tidak main-main. Stroke menyerang berulang kali, bahkan hingga 9 kali, yang menyebabkan sebagian tubuhnya lumpuh, dan yang paling menyakitkan bagi seorang penyanyi, Pance kehilangan suara indahnya. Bayangkan pendengar, seorang musisi yang hidupnya dari suara dan melodi harus menerima kenyataan suaranya hilang. Disinilah sisi edukasi kehidupan yang paling mengharukan bagi kita dari seorang Pance Pondah muncul. Bukan tentang musiknya, melainkan tentang cinta sejatinya. Sang istri, Jati Lisal, dengan luar biasa setia menemani, menyuapi, memandikan, dan membantu Pance belajar berjalan kembali dari nol. Dalam keterpurukan fisik tersebut, arah kreativitas Pance mengalami metamorfosis spiritual. Pance tidak lagi menulis lagu duniawi, dia mulai mendedikasikan sisa hidupnya untuk menciptakan lagu-lagu rohani dan religi yang sangat mendalam sebagai bentuk berserah diri kepada Sang Pencipta. Mari kita simak dengan khidmat salah satu karya rohani yang paling menyentuh dari Pance Pondah, yaitu Renungkanlah.

Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Sebuah untaian lirik yang sangat magis dan mendalam dari lagu Renungkanlah dan Kuatlah Imanku. Dan melalui lagu ini, kita seolah mendengarkan jeritan hati seorang Pance yang sedang berjuang melawan rasa sakit fisiknya, namun imannya justru semakin kokoh. Ada satu momentum indah di tahun 2009. Meskipun dalam kondisi fisik yang payah akibat stroke, Pance sempat hadir memberikan dukungan langsung kepada Yuni Shara yang merilis album Jalan Terbaik. Lagu Jalan Terbaik yang legendaris itu adalah ciptaan Pance, dan saat Yuni Shara berhasil meraih penghargaan platinum atas album tersebut, Pance tersenyum bangga. Itu adalah salah satu penampilan publik terakhir sang maestro, membuktikan bahwa dedikasi profesionalnya pada musik tidak pernah mati hingga akhir hayatnya. Dan setelah jeda berikut ini, Setiap akan mengantarkan kita ke segmen penutup, mengenang detik-detik terakhir sang legenda berpulang dan warisan abadinya bagi permusikan Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara SLI atau Saluran Lagu Indonesia. Nah pendengar, perjuangan panjang dari Pance Frans Pondah melawan penyakit stroke-nya akhirnya selesai. Pada tanggal 3 Juni tahun 2010, dalam usia 59 tahun, sang maestro menghembuskan napas terakhirnya di Jakarta. Kepergiannya tentu meninggalkan duka yang luar biasa bagi seluruh insan musik tanah air. Jasadnya dikremasi di Krematorium Nirwana, Cilincing, namun karya-karyanya dipastikan abadi, tidak akan pernah ikut menjadi debu, dan terus hidup dari generasi ke generasi. Pance Pondah telah memberikan kita pelajaran profesionalisme yang luar biasa, yaitu tentang bagaimana melihat peluang, bagaimana tetap rendah hati saat berada di puncak kejayaan dengan berinvestasi secara mandiri, dan bagaimana menjaga komitmen keluarga di tengah gemerlapnya dunia hiburan. Secara edukasi, dia mengajarkan kita bahwa seni yang jujur, yang dibuat dari hati, akan selalu menemukan jalannya untuk menyentuh hati pendengar, bahkan puluhan tahun setelah penciptanya meninggal. Lagu tersebut akan tetap abadi. Sebagai penutup, Steve akan memutar dua lagu mahakarya terakhir untuk menemani sisa sore Anda. Terima kasih untuk pendengar Suara Indah yang sudah bergabung mengikuti acara ini, baik secara siaran radio maupun streaming. Saya Steve pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan ketemu lagi minggu depan dalam acara Saluran Lagu Indonesia setiap hari Rabu jam 12 sampai 3 sore hanya di Suara Indah 92,1 FM. Ini dia lagu penutup, Ku Cari Jalan Terbaik dari Pance Pondah. Sampai jumpa.

0: Sebagian besar kesulitan kita timbul dari kebiasaan bermalas-malasan. Tuhan tidak menjanjikan roti bagi orang yang bermalas-malasan.
1: 其实有很多难题是因我们的懒散造成的。上帝没许诺赐给懒人面包。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Jadi atresia ani itu merupakan suatu kelainan bawaan lahir atau kongenital di mana anak-anak bayi tersebut lahir biasanya ada gangguan pembuatan lubang anus.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Ya, jadi harus segera ditata laksana sebenarnya karena bayi-bayi yang lahir dengan kelainan atau atresia ani ini pada akhirnya dia kan itu ada obstruksi gitu. Jadi ada gangguan pencernaan gitu karena di ujungnya tuh buntu atau bermasalah gitu.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Dr. Patricia Oktaviani, spesialis bedah anak. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat selalu ya. Senang sekali hari ini Viana bisa kembali menemani Anda di dalam program Talk and Inspire bersama Sekolah Trimulya dan Bintang Mulia. Mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa jadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Oke pendengar, waktu itu kita udah pernah kedatangan bintang tamu dari TK Bintang Mulia ya. Dan kali ini spesial juga, adik-adik dari TKK Trimulia akan menunjukkan talentanya loh. Mereka udah mempersiapkan dua performance spesial untuk pendengar Radio Suara Indah. Dan pertunjukan yang pertama ada choir. Oke, siapa aja yang akan choir nih? Kita bakal kenalan dulu ya. Halo, selamat sore. Siapa namanya?
1: Adriela.
0: Adriela sekarang kelas berapa?
1: TKB.
0: TKB. Umur Adriela berapa?
1: 6.
0: 6 tahun. Aku boleh tanya nggak tentang cita-cita Adriela?
1: Boleh.
0: Cita-citanya apa Adriela?
1: Jadi penyanyi.
0: Oh, jadi penyanyi. Makanya Adriela ikutan choir hari ini ya.
1: Iya.
0: Senang banget nyanyi Adriela?
1: Iya.
0: Iya. Biasa kalau misalnya di sekolah ada kegiatan menyanyi juga?
1: Ada.
0: Ada. Sering gak kegiatan menyanyinya?
1: Iya.
0: Iya. Oke. Nah sekarang Adriela gak cuma sendirian. Karena kalau choir kan harus lebih dari satu orang ya. Ada rekannya Adriela juga, kawan Adriela. Halo, selamat sore. Siapa namanya?
2: Rainer.
0: Rainer. Rainer umur berapa?
2: Umur 6.
0: Umur 6. Sama dari K2 juga ya?
2: Iya.
0: Dari sekolah mana nih Rainer?
2: Trimulya.
0: Trimulya. Kalau Rainer cita-citanya apa?
2: Choir.
0: Choir. Jadi penyanyi di choir?
2: Iya.
0: Oke. Jadi Rainer suka nyanyi juga ya?
2: Iya.
0: Dari umur berapa Rainer suka nyanyi?
2: Dari umur 5.
0: Dari umur 5. Wah, papa mama pasti seneng ya Rainer kalau misalnya ikutan choir di TKK Trimulya ya. Iya. Oke, kalau gitu, lagu apa nih yang akan dinyanyikan?
1: If I Were.
0: Oke, If I Were. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang persiapan untuk choir kali ini, sebenarnya choir-nya itu ada 25 orang, tapi kita ngobrolnya dengan Adriela dan Rainer aja. Nah, kita dengerin dulu pertunjukannya, abis ini kita bakal ngobrol lebih jauh dengan dua adik-adik yang lucu ini.

0: Wah, pendengar merdu banget ya nyanyiannya. Kita tahu nih, salah satu tantangan choir itu tuh memang harus kompak. Dan tadi Viana denger pada kompak semua nih, walaupun usianya masih kecil ya. Nah, aku mau nanya, siapa nih yang ajarin kalian choir?
1: Miss Nia.
0: Miss Nia, nanti kita bakal ngobrol juga sama Miss Nia ya, tentang pengalaman Miss Nia untuk ngajarin anak-anak yang usianya masih muda, tapi udah bisa choir sebagus ini. Nah, berapa lama sih kalian latihan lagu ini?
1: 1 bulan sampai 2 bulan.
0: Oh, pantes aja nyanyinya kompak banget ya, soalnya latihannya juga sungguh-sungguh. Nah, sebelumnya kalian udah pernah nyanyi lagu ini atau perform di mana?
1: Di GII.
0: Di GII. Wah, selain itu, selain di radio, udah perform di GII juga. Jadi udah banyak perform dan pengalaman dari adik-adik semua ya. Nah, selain lagu ini, adik-adik belajar lagu apa lagi nih?
1: Don't Play Hide and Seek.
0: Oke. Selain lagu ini, adik-adik belajar lagu apa lagi?
1: Thankful.
0: Oke, ada Thankful sama Don't Play High and Sick ya. Nah, kalian tuh udah mulai suka nyanyi dari umur berapa sih?
1: Umur 5.
0: Umur 5. Pernah ikutan lomba gak di selain di sekolah?
1: Pernah.
0: Oh, pernah juga. Wah, hebat banget ya. Nah, kalau misalnya performnya di luar kegiatan sekolah, siapa nih yang ajarin kalian selain Miss Nia? Ada lagi gak yang ajarin?
1: Les.
0: Oh, kamu les juga? Susah gak kalau les nyanyi?
1: Susah.
0: Susah? Tapi gimana caranya Adriela supaya tetap semangat buat les nyanyi? Kan kadang suka capek gak? Abis pulang sekolah masih harus les.
1: Capek tapi aku suka.
0: Oh, capek tapi suka. Jadi karena suka, akhirnya walaupun tadi capek, walaupun tadi Adriela bilang ada susahnya, tapi tetap semangat buat lesnya ya.
1: Iya.
0: Iya, oke. Nah, selain nyanyi, ada gak nih di antara Adriela atau Rainer yang bisa main alat musik?
1: Bisa.
0: Oh, Rainer bisa.
1: Aku
0: Rainer
1: bisa main piano.
0: Oh, Rainer bisa main piano. Wih, hebat banget. Dari umur berapa belajar main pianonya?
1: Dari umur 4.
0: Dari umur 4 tahun. Wah, hebat sekali. Susah gak Rainer belajar piano?
1: Susah.
0: Susah. Tapi suka latihan di rumah juga?
1: Iya.
0: Iya. Biasa kalau latihan di rumah berapa lama?
1: Macem-macem. Bisa 30 menit, bisa 15 menit.
0: Oh gitu. Kalau misalnya sampai 30 menit suka capek gak jarinya?
1: Enggak.
0: Enggak, soalnya memang suka main piano ya, iya. Rainer ya. Wah, kalau gitu lain kali nanti Viana tunggu Rainer sama Adriela sama teman-teman yang lain buat perform lagi ya. Siapa tahu nanti Rainer bisa perform piano di radio, oke?
1: Oke.
0: Oke. Oke, pendengar jangan kemana-mana nih. Karena setelah lagu berikut ini, kita bakal ngedengerin performance yang kedua, yaitu ada Bible Story. Tetap di Talk and Inspire bersama Sekolah Trimulya dan Bintang Mulia, Learning for Life is Fun.

0: Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession, kembali lagi dalam program Talk and Inspire bersama Sekolah Trimulya dan Bintang Mulia. Mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, mempersiapkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Dan di segmen sebelumnya kita tuh udah mendengarkan performance choir tadi dari Rainer, dari Adriela, dan juga teman-teman yang lain dari TKK Trimulya. Nah sekarang kita akan mendengarkan performance yang kedua, yaitu Bible Story. Yuk kita kenalan dulu ya. Halo, selamat sore, siapa namanya?
1: Adeline.
0: Adeline, Adeline usianya berapa sekarang?
1: 5.
0: 5 tahun, dari kelas?
1: K1AA.
0: K1. Adeline punya hobi apa nih?
1: Nonton.
0: Nonton apa sukanya?
1: Pokemon.
0: Pokemon, kamu ngumpulin kartu Pokemon juga enggak?
1: Token.
0: Oh, token.
1: Punya 4 yang hitam.
0: 4 yang hitam. Hebat banget. Terus selain hobi nonton Pokemon, nonton apa lagi?
1: Cuman itu.
0: Oh, cuman itu. Memang kalau dari Pokemon kamu suka karakter yang mana?
1: Suka yang legendary.
0: Legendary itu yang mana sih?
1: Yang Mega Rayquaza. Yang kuat-kuat.
0: Oh, yang kuat-kuat. Kamu suka yang kuat-kuat ya, karakter Pokemon-nya ya, biar bisa ngalahin yang lain ya. Oke, cita-cita Adeline apa?
1: Jadi dosen dan dokter.
0: Jadi dosen dan dokter. Jadi Adeline pengen mengajar dan pengen menyembuhkan orang juga gitu?
1: Ya.
0: Wah, hebat banget. Berarti dari sekarang harus mulai rajin belajar juga ya.
1: Udah banyak pelajaran aku.
0: Oh gitu? Apa aja?
1: Udah les Inggris. Terus les piano. Terus les berenang.
0: Iya, Mandarin les juga gak?
1: Enggak.
0: Oh enggak, udah bisa di sekolah ya? Terus apa lagi?
1: Aku gak inget lagi.
0: Oh gak inget lagi, pokoknya
1: Miss
0: banyak.
1: Sama Miss Risna.
0: Ngapain itu?
1: Belajar matematika.
0: Oh, belajar matematika juga. Pokoknya semuanya udah ada persiapannya ya, buat mencapai cita-cita dari Adeline ya. Semoga tercapai ya, jadi dosen dan juga jadi dokter ya. Amin. Oke, pendengar, adik-adik dari TKK Trimulya itu kita tahu ya udah belajar 3 bahasa sekaligus. Indonesia itu udah pasti, Inggris dan juga Mandarin. Nah, Adeline, Bible Story hari ini akan dibawakan dalam bahasa apa?
1: Inggris.
0: Dalam bahasa Inggris. Judulnya apa?
1: Noah's Ark.
0: Oh, tentang Noah ya? Tentang Nabi Nuh ya? Oke, berapa lama kamu latihan buat Bible Story ini?
1: 1 minggu.
0: Wah, cepet banget. 1 minggu udah langsung lancar? Sudah hafal? Wah, hebat sekali. Nah, sekarang mau perform di radio nih. Adeline ngerasa tegang gak?
1: Enggak.
0: Enggak, soalnya persiapannya sudah bagus ya.
1: Iya.
0: Jadi akan sangat yakin ya performannya.
1: Iya.
0: Iya. Nah, sudah siap berarti sekarang performnya ya?
1: Udah.
0: Udah, yuk pendengar Suara Indah, sekarang kita bakal dengerin performance Bible Story dari Adeline bareng sama Miss Ruth ya. Jangan kemana-mana, setelah ini kita masih akan interview Adeline dan juga nanti ada Miss Ruth juga yang bertalenta ini. Tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.
2: Boys and girls, welcome to our fun Bible story time.
3: Hello everyone, I'm glad to be here.
2: Today, we will tell a story from the Bible. Do you like animals, Adeline?
3: I love animals.
2: Great! Today's story has many animals.
4: The story of Noah's Ark.

0: Wah, lancar sekali ya Bible story-nya. Nah, Adeline, udah berapa lama sih kamu belajar bahasa Inggris?
1: Dari 2 tahun, dari umur 3.
0: Dari umur 3, susah nggak belajar bahasa Inggris?
1: Pas awalnya sih susah, sekarang mah enggak.
0: Kamu ngerasa susahnya di bagian apa belajar bahasa Inggrisnya? Apakah ngafalinnya kata-katanya?
1: Ngafalin.
0: Oh, ngafalin kata-katanya. Tapi kalau udah bisa ngafalin, udah lancar ya?
1: Iya.
0: Iya. Selain dari sekolah nih, Adeline belajar bahasa Inggris dari mana lagi?
1: Dari mama papa.
0: Jadi setiap hari ngobrol sama mama papa pakai bahasa Inggris.
1: Suka pakai Indonesia juga.
0: Di mix ya, Inggris dan Indonesia. Seru ngobrol pakai bahasa Inggris?
1: Seru.
0: Seru. Kalau nonton, tadi kan nonton Pokemon, nontonnya pakai bahasa apa?
1: Inggris.
0: Inggris juga. Itu juga bisa jadi salah satu cara untuk melancarkan Inggrisnya ya. Selain itu suka denger lagu Inggris juga gak?
1: Ya.
0: Iya. Lagu favorit kamu apa nih?
1: Lagu Pokemon.
0: Lagu Pokemon juga. Kalau lagu Pokemon ada lagu bahasa Inggris ya?
1: Iya.
0: Oh, ada juga.
1: Oh. Semuanya Inggris, soalnya satu set.
0: Sama kalau di sekolah ada lagu rohani yang pakai bahasa Inggris juga nggak?
1: Ada.
0: Ada juga. Apa nih contohnya?
1: Yang Get Up.
0: Get Up. Kamu senang sama lagu itu ya? Kenapa? Apa karena semangatnya?
1: Karena seru.
0: Okay. Nah, tadi Adeline itu kan udah Bible story tentang Noah's Ark ya. Cuman siapa tahu nih ada pendengar suara indah yang gak bisa bahasa Inggris. Kira-kira Adeline, ceritain dikit dong, kisahnya tentang apa sih?
1: Nabi Nuh dan Bahtera.
0: Nabi Nuh dan Bahteranya. Kenapa Nabi Nuhnya? Ada apa?
1: Ada air bah.
0: Ada air bah. Itu dikasih tahu sama siapa ke Nabi Nuhnya?
1: Tuhan.
0: Oh, jadi Tuhan kasih tahu Nabi Nuh bahwa akan ada air bah gitu ya. Terus kata Tuhannya,
1: bikin bahtera.
0: Bikin bahtera
1: yang besar.
0: Bahtera besar itu tuh kayak kapal besar ya.
1: Iya.
0: Kenapa disuruh bikin kapal besar?
1: Biar Nuh sama keluarga dan hewannya selamat.
0: Oh, jadi selain manusia, ada hewan juga yang dimasukin ke dalam bahtera itu.
1: Yeah.
0: Hewannya berapa banyak? Banyak banget kayaknya ya. Dari yang kecil sampai yang
1: besar.
0: Besar.
1: Ada juga jerapah, gajah, singa juga ikut.
0: Oh gitu. Katanya hewannya sendiri-sendiri atau berdua-berdua atau bertiga-bertiga?
1: Berdua-berdua.
0: Jadi setiap hewan satu pasang gitu ya. Oke, ceritanya tentang itu ya. Nah, terus udah gitu benar air bahnya datang.
1: Iya.
0: Oh iya, terus si kapalnya benar bisa ini. Kapalnya bisa menyelamatkan Nuh dan semuanya.
1: Iya.
0: Iya. Oke, jadi kurang lebih ceritanya tentang itu ya. Nah, dari kisah ini nih, apa yang Adeline pelajari?
1: Percaya kepada Tuhan sama taat kepada Tuhan.
0: Iya, soalnya kalau kita lihat Nuh itu karena taat sama Tuhan, akhirnya dia selamat ya.
1: Iya.
0: Dan juga percaya sama kata-kata Tuhan Yesus, akhirnya dia selamat ya.
1: Iya.
0: Padahal kan tadinya belum ada air bahnya, cuma baru dikasih tahu. Terus dengar-dengar Nuhnya juga diketawain sama orang-orang ya.
1: Iya.
0: Bikin bahtera sebesar itu ya. Untung dia taat ya.
1: Iya.
0: Iya. Nah, itu dia pendengar untuk performance dari Adeline dari K1 TKK Trimulya. Terima kasih ya buat adik-adik dari TKK Trimulya yang sudah sangat baik nih mempersiapkan performance hari ini. Dan pendengar, tetap stay tune di Talk and Inspire bersama Sekolah Trimulya dan Bintang Mulia. Karena setelah lagu-lagu berikut ini, Viana akan kembali ngobrol-ngobrol dengan Miss yang mendampingi adik-adik bertalenta hari ini. Learning for life is fun.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession kembali lagi dalam program Talk and Inspire bersama Sekolah Trimulya dan Bintang Mulia. Mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa jadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Nah, sekarang pendengar, kita mengobrol-ngobrol dengan Miss yang mendampingi dari TKK Trimulya di segmen sebelumnya. Tadi ada perform choir, satunya lagi ada Bible story ya. Karena ini ada dua Miss-nya, jadi kita langsung ngobrol, tapi sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Boleh Miss, silakan perkenalkan diri dulu dan membimbing di bidang apa. Mau Miss yang mana dulu nih?
1: Akemisnya saya Natania, saya pelatih choir TK di Trimulya di tahun ajaran ini.
0: Oke. Satu lagi.
2: Saya Miss Ruth. Saya yang membimbing Adeline dalam Bible story karena memang saya guru agama Kristen di TK Trimulya.
0: Oke, selamat datang buat Miss Nia dan juga Miss Ruth di Suara Indah ya. Nah, kalau misalnya aku dengar tadi nih, padahal kan usianya masih muda ya, 5 tahun, 6 tahun gitu anak TK. Tapi udah bagus banget penampilannya. Latihannya tuh berapa lama sih, Miss?
2: Kalau saya memang karena cerita ini kan tentang Noah's Ark ya. Memang cerita yang sudah familiar sekali. Saya memang sengaja memilih itu karena lebih mudah diingat. Jadi kalau untuk latihan itu memang tidak lama. Saya memang juga meminta bantuan orang tua untuk dapat melatih gitu ya di rumah. Jadi waktu itu sekitar satu mingguan itu bisa, karena saya latihan tiap hari ketemu dengan Adeline di sekolah. Kami latih, sebelumnya kan saya udah berikan ini ya, skrip gitu kepada orang tuh, jadi memudahkan ya, langsung bisa.
0: Nah, tadi kan Miss bilang kalau buat Bible story itu tuh latihannya tiap hari gitu. Nah, setiap hari ini tuh durasinya kayak berapa lama atau cuma
2: 15 menit begitu. 15 menit.
0: 15
2: menit sampai
0: ya?
2: 20 menit bisa. Okay. Karena kan anak-anak gak bisa lama ya. Tapi setiap hari saya lakukan.
0: Oke. Dan biasanya tuh latihannya pas kapan, Miss?
2: Ketika mereka sedang kegiatan belajar mengajar, saya izin kepada guru kelas. Saya minta tolong Adeline bisa keluar dulu bersama saya di luar kelas. Setelah selesai baru saya antarkan kembali ke kelasnya.
0: Oh, ikut pembelajaran lagi melanjutkan.
2: Iya,
0: ya.
2: Betul.
0: Oke, kalau dari yang choir nih Miss Nia, gimana?
1: Choir tahun ini mulai latihan di awal tahun ajaran. Itu kita biasanya belajar barisnya dulu, aturan-aturan umum lah untuk kita, karena ini banyak anak.
0: Betul.
1: Jadi supaya interaksinya nanti enak ke depannya, latihannya enak. Jadi masing-masing kita belajar aturan umum dulu. Itu mungkin satu jam pelajaran pertama itu udah aturan umum dulu. Baru kemudian latihan yang sebelum lagu yang tadi dinyanyikan itu mungkin sekitar total ya antara 5 sampai 8 jam kira-kira. Total.
0: Berarti si choir ini tuh masuk ke dalam jam pelajaran atau gimana, Miss?
1: Ex-school.
0: Oh, ex-school.
1: Intra, ya, bukan ex-school. Ada di dalam jam pelajaran, tapi setelah mereka pelajaran harian. Setelah lunch gitu.
0: Terus segitu ada choir ini.
1: Iya.
0: Nah, tadi kan kalau aku ngedengar tuh 25 anak ya yang ikutan choir ini. Ini tuh angka yang nggak sedikit, karena kan anak kecil semua. Nah, itu proses latihannya tuh kayak gimana sih, Miss, sampai bisa mencapai level kayak tadi gitu?
1: Main dulu sama-sama, kenal dulu saling satu sama lain, aturan umum sih. Jadi mereka di choir itu nggak cuma belajar nyanyi, tapi belajar disiplinnya, bagaimana bisa fokus. Karena kalau satu anak nggak fokus, salah nyanyi, bubar ya yang lainnya. Jadi membina karakter yang lain selain belajar menyanyinya itu justru yang perlu waktu.
0: Tadi yang menarik adalah fokus. Kita tahu anak-anak kecil tuh susah banget fokusnya. Salah satu cara Miss buat ngajarin mereka fokus tuh kayak gimana contohnya?
1: Anak-anak itu peka. Kalau mereka melihat apa yang saya omong itu saya lakukan, itu biasanya mereka perhatian penuh. Dan kalau ini lagu yang diceritakan itu kan kau memberiku hati, kau memberiku senyum. Kalau betul-betul kita mengalami itu bersama Tuhan Yesus, anak-anak juga tahu bahwa itu betulan gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi bukan cuma diceritakan, tapi diteladankan si isi lagunya.
0: Mm-hmm.
1: Dan kalau lagu yang tadi itu kan seru ya, ada macam-macam serangga, ada macam-macam binatang.
0: Mm-hmm.
1: Kalau kitanya bisa cerita ganti-ganti dengan pace yang cocok dengan si anak, biasanya cukup bisa fokus.
0: Okay.
1: Kecuali lagi sakit.
0: Mm-hmm. Kalau misalnya lagi sakit,
1: lagi
0: jadi
1: tantrum.
0: Lebih. Kalau misalnya lagi sakit, lagi tantrum, nah itu jadi salah satu tantangan ya.
1: Biasanya ada asisten.
0: Oh, ada asisten.
1: Di handle satu-satu. Maksudnya ada yang mendampingi supaya ke pinggir, ditangani dulu, baru.
0: Oke, tadi kan kalau dari Miss Ruth untuk Bible Story itu kan tetap harus dianjurkan latihan di rumah juga gitu ya, nggak cuma di sekolah. Nah kalau choir gimana, Miss?
1: Oh nggak bisa latihan di rumah.
0: Soalnya kan bareng-bareng.
1: Harus latihan bareng-bareng.
0: Tapi udah gitu ada nggak sih yang bisa orang tua lakukan untuk membantu si anak ini agar di choir-nya tuh ya mereka bisa okay juga gitu ketika perform?
1: Lebih ke support ya.
0: Mm-mm.
1: Maksudnya karena untuk disiplin dan lain sebagainya kan perlu kerjasama antara
0: Betul.
1: Guru dengan orang tua. Kalau kita mendisiplin orang tuanya gak terima, agak susah.
0: Mm-mm.
1: Jadi lebih ke saya tahu bahwa ini anak saya melakukan ini untuk Tuhan, dan pelayanan itu berarti bahkan standar kita harus lebih tinggi daripada kompetisi. Betul gak? Secara memberikan yang terbaik, bukan membandingkan dengan orang lain. Kan berbeda ya. Kalau kompetisi kan membandingkan antar grup. Kalau ini semaksimalnya saya, bagaimana saya bisa memberikan semaksimal mungkin. Itu yang kita coba bangkitkan di anak-anak. Yuk kasih yang paling bagus. Kalau yang paling bagus berarti bagaimana? Kalau Tuhan Yesus hadir nih, bisa kamu bisa lihat nih, Tuhan Yesus memang hadir, tapi kamu bisa lihat Tuhan Yesus ada di sini, lihat kamu, kamu akan nyanyi seperti apa.
0: Oke, dengan mengerti seperti itu anak-anak juga akhirnya jadi tahu kalau choir tuh gak cuman bentuk pembelajaran di sekolah, tapi juga salah satu cara melayani Tuhan Yesus gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi ketika mereka ngerti itu, mereka juga akan nyanyinya sungguh-sungguh gitu. Nah tadi kan Miss Nia tuh sempat ngomong soal tantangan-tantangan ya ketika anak gak fokus dan lain sebagainya, karena kan anaknya banyak nih. Kalau Miss Ruth gimana nih tantangan untuk ngebimbing Adeline sampai bisa kayak sekarang?
2: Iya. Kalau tantangannya pasti kan anak-anak itu ya betul tidak bisa lama, karena itu saya melatihnya itu memang tidak lama-lama.
0: Mm-mm.
2: Ya. Jadi memang tipe kepribadian Adeline juga kan memang ekspresif gitu. Jadi memang saya tidak terlalu banyak menemui tantangan dalam hal dia menghafal ekspresi suara gitu, karena udah dari sananya udah lahir begitu,
0: udah karakternya gitu ya. Tadi sempat
2: udah
0: kedengeran
2: iya,
0: juga
2: udah lahir begitu. Puji Tuhan, terus papa mama juga suportif banget gitu ya. Jadi benar-benar gitu ya, anak ini tuh jadi semua potensi yang ada di dia itu memang bisa berkembang, karena sudah dari sananya Tuhan ciptakan anak ini luar biasa. Cepat menangkap ya. Terus setelah itu dia juga ekspresif dari suara, dari penampilan wajahnya gitu, ekspresi wajah gitu. Jadi kalau dikatakan itu tuh tantangannya buat dia itu, sebenarnya saya gak terlalu menemui tantangan. Paling kalau anak seperti ini kan jadi lebih cepat bosan. Udah ya Miss, udah ya.
0: Udah ya Miss, aku udah bisa
2: udah
0: ya.
2: Udah capek, udah Adeline udah bisa. Nah udah, berarti ya udah, saya juga berarti tidak push beyond her limit gitu. Karena saya pikir ya anak baru 5 tahun.
0: Betul.
2: Jadi saya sih, karena saya juga kaget waktu itu kan, saya cuma kirim ke orang tua skrip itu. Sebenarnya itu bukan mau membebani orang tua ya, tapi mungkin biar tahu saya akan cerita apa. Juga ditambah mana tahu lagi di rumah santai bisa di. Ternyata pas kita latihan pertama dia udah hafal semua. Dan bahkan ketika saya salah, dia yang ngingetin, harusnya itu bukan bagian Miss Ruth loh gitu. Atau itu bagian Adeline. Karena tadinya saya pikir kayaknya ini saya perlu rubah gitu atau gimana, modifikasi. Enggak, dia udah strict ingat persis seperti yang skrip awal. Jadi ya buat saya itu berkat ya. Dia punya potensi itu. Jadi kalau dibilang tantangannya lebih enggak sih. Oh ini pernah satu. Jadi kami waktu itu berlatih karena lagi Minggu Paskah. Jadi itu waktu adalah menonton satu apa ya, film atau apa gitu, saya lupa, apa pasca atau apa. Jadi dia gak mau latihan. Bukan karena gak mau latihannya, tapi ini tuh seru Miss, saya gak mau kehilangan ini. Dan saya berpikir sebagai pendidik, saya gak boleh memaksakan kehendak saya gitu. Oh iya, dia lagi seneng nih ada acara itu begitu. Jadi saya bilang, ya udah kamu selesaiin dulu, karena itu tuh dia gak mau miss the moment gitu ya. Bukan pasca, kayaknya tema, tentang tema yang sedang seru gitu di kelasnya. Jadi saya bilang nanti aja ya, atau besoknya lagi, karena dia sudah hafal.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi gak ada tantangan yang terlalu berarti kalau buat saya sih.
0: Nah kalau misalnya dilihat kan, berarti tadi itu semua udah dengan persiapannya masing-masing, persiapan yang matang gitu. Nah untuk choir sama si storytelling atau Bible story ini, apakah dari missnya juga mendorong untuk ikut lomba atau kompetisi pada ujungnya nantinya gitu, atau udah pernah malah sebelumnya?
1: Kalau choir itu kami cuma punya sekitar 20 minggu dalam satu semester untuk berlatih. Dan untuk saat ini prioritas kami adalah mengajar mereka mengerti apa yang dinyanyikan dan menyanyi dengan sungguh-sungguh dan melayani Tuhan. Kalau kemudian mereka jadi suka dan akan terjun secara profesional dan akan berkompetisi, itu kami sudah menyediakan dasarnya. Tapi dasar yang paling penting, apalagi ini anak-anak masa emas, justru mengerti esensi menyanyi untuk Tuhan itu apa. Nah, jadi kalau itu yang lebih ingin kita tanam pada saat ini, belajar pakai suaranya untuk yang menciptakan suaranya.
0: Oke, nah kalau dari yang Bible story ini, Miss?
2: Kalau Bible story itu memang kita sendiri itu, kalau lomba memang kita belum pernah ada. Baik secara internal, yang kita pernah buat itu adalah lomba ayat hafalan di lingkungan TK Trimulya. Memang kalau ditanya apakah terpikir ke arah kompetisi, sejujurnya sih tidak. Karena saya berpikir Bible story itu lebih kepada bagaimana mereka cinta gitu ya dengan cerita-cerita Alkitab gitu. Karena kalau di TK Trimulya kan kita punya chapel setiap hari, setiap minggu. Dan bahan itu tuh dibahas selama satu minggu. Jadi misalnya Senin kita chapel tentang Nuh gitu. Nanti Selasanya devotionnya tentang Nuh, Rabunya tentang Nuh, terus sampai hari Jumat dengan penekanan yang berbeda-beda. Jadi ya mungkin next time kalau memang ada kesempatan itu, tapi itu ada, tapi kami lebih ke itu sih, membangun mereka cinta akan firman Tuhan dan juga melihat bahwa itu bukan dongeng. Nah itu yang selalu saya tekankan. Jadi cerita Alkitab itu bukan dongeng, it's really truly happen. Jadi karena anak-anak TK itu adalah masa di mana mereka lebih mudah memahami kebesaran Tuhan Yesus lewat cerita spektakuler. Jadi cerita-cerita yang mengagumkan gitu ya. Nah dari situlah, cerita itulah mereka melihat bahwa ada Tuhan Yesus yang sayang sama saya, peduli sama saya. Nah kalau itu sudah tertanam, kami berharap mereka bisa cerita ke orang tua mereka di rumah gitu ya. Orang-orang di rumah, mereka bisa bersaksi, ada loh Tuhan Yesus yang sayang banget sama kita, menghapus semua dosa kita dan menyelamatkan kita gitu. Jadi lebih ke itu sih. Jadi tidak penekanan kepada kompetisinya, tetapi kepada mereka cintakan firman Tuhan.
0: Oke, dari jawaban Miss Nia dan juga Miss Ruth tadi ya, sebenarnya ini ada satu hal yang menarik yang memang kalau pendengar udah ngedengerin program Talk and Inspire dari episode awal, dari yang podcast bareng sama kepala sekolah sampai episode ini, kita tahu dengan sangat bahwa sekolah Trimulya dan sekolah Bintang Mulia itu tuh gak cuman mengedepankan yang namanya akademisnya aja, tapi karakternya dan juga imannya itu tuh bener-bener dibentuk sejak dini. Bahkan kita bisa lihat gitu dari jawaban dua Miss, dari TK aja tuh udah ditanamkan sedemikian rupa tentang iman, bagaimana iman mereka bertumbuh kepada Tuhan gitu ya. Nah Miss, kalau misalnya kita lihat tadi dari performance dua ini, sebenarnya kan pasti ada bakat-bakat terpendam gitu dari anak-anak yang akhirnya kedua Miss temukan dan digali, akhirnya bisa perform kayak tadi gitu. Nah menurut Miss, faktor apa aja sih yang bisa bikin bakat anak itu tuh bisa berkembang lebih baik? Kadang kan kalau talenta tuh udah pasti dikasih gitu sama Tuhan kan, tapi tergantung nih, apakah ada faktor lain yang bisa bikin talenta ini semakin berkembang atau tidak? Nah, faktornya apa aja?
1: Lingkungan keluarga sangat berpengaruh. Kalau keluarganya memberi kesempatan dan juga sekolahnya memberi kesempatan untuk anak bukan cuman sibuk, tapi punya waktu untuk bengong. Mungkin ilmu bengong itu udah agak jarang ya, tapi misalnya lagu itu bukan selalu harus nyanyikan, tapi kalau di choir misalnya ada saatnya mereka dengar cuman instrumennya, tapi pikir kata-katanya. Lalu saya cerita misalnya, ini kata-katanya maksudnya apa. Kesempatan-kesempatan diberikan kepada anak untuk memikirkan dan kemudian coba. Untuk anak-anak belajar berani, walaupun berani salah, walaupun salah tapi gak dicela misalnya ya, ayo kita coba lagi. Tapi juga mengenali kalau ternyata memang saya kok ternyata bukan di sini.

0: tempat dengar ini jadi bisa. Walaupun pasti ada yang lebih di atas rata-rata ya.
1: Iya. Kalau dari Misrut?
2: Yang pasti ada satu pepatah yang berkata, it takes a village to raise a kid. Ya. Jadi membentuk seorang anak, mengembangkan potensinya itu memang membutuhkan ya sekampung gitu. Tetapi karena ini anak-anak usia dini, pastilah peranan orang tua, mereka lah pendidik utama yang pertama. Jadi kalau sekolah seperti Miss Nia, saya ini adalah suplemennya, ya tambahannya. Jadi tidak dibalik gitu ya.
1: Iya.
2: Nah, namun perlu sekali anak itu ada di lingkungan yang aman, bereksplorasi, berekspresi. Ya tadi ya, tidak dicela ketika mereka salah gitu. Jadi kalau dibilang bagaimana cara menumbuhkan potensinya? Berilah ruang untuk bereksplorasi, berekspresi tanpa takut salah. Tentu dengan batas-batas yang wajar gitu ya. Terus sistemnya pasti semuanya ada literatur yang berkata bahwa bakat, minat itu akan lebih menetap begitu ya. Mungkin around 13-14 tahun gitu mungkin. Tapi berarti sebelum itu mari cobakan gitu. Coba, dicoba dulu, oh dia seneng nih. Berarti kan ada minatnya, tapi belum tentu bakatnya ada. Itu kan berarti coba, oh ini okay, lanjutkan. Kalau ternyata enggak pas buat dia, ya jangan dipaksakan. Jadi baik guru, baik orang tua, jangan memaksakan gitu. Karena ambisi saya, anak saya harus jadi penyanyi begitu. Sementara memang tidak bisa mengenal nada pun mungkin susah. Bukan berarti dia gak bisa di tempat lain dong.
1: Betul.
2: Jadi potensi itu sesuatu yang menurut saya seperti harta karun ya. Yang mungkin masih tertutup bukan karena tidak ada, tetapi karena dia belum digali aja sih harta karun itu. Karena itu kami pihak sekolah, Miss Nia sebagai guru choir, bahkan ada lagi bidang-bidang lain yang dikembangkan. Itulah yang kita coba berikan kesempatan kepada anak seluas-luasnya gitu. Dan TK itu adalah masa yang paling apa ya, ya paling ideal begitu ya, karena masih seperti spons ya. Jadi menyerap semuanya, masih lembut gitu, sehingga kita bisa arahkan. Seperti itu sih kalau mengembangkan potensi, faktornya keluarga, sekolah minggu, komunitas apapun yang ada. Tapi saya menekankan orang tua adalah pendidik pertama dan utama.
1: Iya, jadi memang kesimpulannya itu memang orang tua tuh yang memang berperan besar ya. Betul. Menggali bakat anaknya. Jadi kayak penyaring pertamanya. Betul. Gitu ya. Nah, itu dia pesan dari kedua Miss bagi orang tua yang mungkin sekarang tuh ngeliat anaknya tuh ada bakat nih, bakat ke arah nyanyi misalnya. Ya. Tapi masih bingung bener gak nih, ini tuh bakat mereka, tetap harus digali, tetap harus dieksplor. Atau mungkin ada pendengar juga ngerasa atau takut ini cuma hobi sementara aja, nanti udah ditekuni taunya malah enggak. Ya gak masalah, yang penting ya kan mereka tahu dulu. Betul. Mereka mengalami dulu, baru kita bisa menggali lebih dalam lagi.
0: Belajar gitu ya, tekun dan disiplin ya.
1: Iya.
0: Karena kalau choir itu kan harus tekun dan disiplin.
1: Betul.
0: Ada konsekuensi. Kalau dia gak latihan, ya gak bisa ikut nyanyi. Gak berarti kalau dia pintar bisa nyanyi duluan terus jadi bisa nyanyi.
1: Iya.
0: Jadi yang begitu-begitu akan lebih tertanam karakternya daripada si tampilnya.
1: Iya. Dan ini juga salah satu hal yang menarik ya, dari choir doang atau dari Bible story doang, anak-anak juga belajar hal yang lain gitu. Yeah. Gak cuman materi yang dibagikan aja, gak cuma performnya aja gitu ya. Oke, gak kerasa kita udah 1 jam ngobrol dengan tadi ada adik-adik dari TKK Trimulya, ada Miss Nia dan juga Miss Ruth juga. Terima kasih banyak buat kehadiran adik-adik semua yang udah tampil, nunjukin bakat, dan juga Miss yang berbagi ilmu kepada kami. Dan semoga yang kita bagikan hari ini tuh bisa jadi berkat juga ya bagi pendengar Suara Indah. Saya Viana bersama dengan
3: Adriela, Raymond, Adeline,
0: Natania,
4: Ruth.
1: Kami pamit sampai jumpa lagi minggu depan.
5: Tuhan Yesus memberkati.
6: Bye.

0: Sukses datang ketika orang mengerjakan apa yang harus dia kerjakan hari ini, sementara orang lain berpikir akan dia kerjakan besok.
1: 能者将工作完成于当日， 懒惰的人则相反。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Jadi atresia ani itu merupakan suatu kelainan bawaan lahir atau kongenital di mana anak-anak bayi tersebut lahir biasanya ada gangguan pembuatan lubang anus.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Ya, jadi harus segera ditata laksana sebenarnya karena bayi-bayi yang lahir dengan kelainan atau atresia ani ini pada akhirnya dia kan itu ada obstruksi gitu. Jadi ada gangguan pencernaan gitu karena di ujungnya tuh buntu atau bermasalah gitu.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Dr. Patricia Oktaviani, spesialis bedah anak. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

新鲜，开着的都斯卡那金黄色山谷蔓延，还

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi, ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

份晚餐，太多年之前偶然相遇的人却还依然深刻，那些渺小的愿望在嘴边重复的讲，可时间

0: Jika Anda terlalu banyak menoleh ke belakang, Anda segera akan menuju ke sana.
1: 不进则退，一步三回头，也会阻止你前进的步伐。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Jadi atresia ani itu merupakan suatu kelainan bawaan lahir atau kongenital di mana anak-anak bayi tersebut lahir biasanya ada gangguan pembuatan lubang anus.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Ya, jadi harus segera ditata laksana sebenarnya karena bayi-bayi yang lahir dengan kelainan atau atresia ani ini pada akhirnya dia kan itu ada obstruksi gitu. Jadi ada gangguan pencernaan gitu karena di ujungnya tuh buntu atau bermasalah gitu.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Dr. Patricia Oktaviani, spesialis bedah anak. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: 我们再唱一遍圣颂488首，唱完之后我们以主导文来结束今天的祷告会。
1: Mari kita nyanyi kembali pujian nomor 488, dan setelah puji-pujian selesai kita akan menutup dengan

0: Ketika orang yang suka menunda akhirnya mengambil keputusan, biasanya peluangnya sudah berlalu.
1: 一生坐待明日，明日复明日的拖延决策，当心万事成蹉跎。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Jadi atresia ani itu merupakan suatu kelainan bawaan lahir atau kongenital di mana anak-anak bayi tersebut lahir biasanya ada gangguan pembuatan lubang anus.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Ya, jadi harus segera ditata laksana sebenarnya karena bayi-bayi yang lahir dengan kelainan atau atresia ani ini pada akhirnya dia kan itu ada obstruksi gitu. Jadi ada gangguan pencernaan gitu karena di ujungnya tuh buntu atau bermasalah gitu.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Dr. Patricia Oktaviani, spesialis bedah anak. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: apa yang Anda tunda hari ini untuk dikerjakan hari esok, mungkin esok pun akan Anda tunda.
1: 今天的事明天才做, 你的工作就会日复一日的堆积。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Jadi atresia ani itu merupakan suatu kelainan bawaan lahir atau kongenital di mana anak-anak bayi tersebut lahir biasanya ada gangguan pembuatan lubang anus.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Ya, jadi harus segera ditata laksana sebenarnya karena bayi-bayi yang lahir dengan kelainan atau atresia ani ini pada akhirnya dia kan itu ada obstruksi gitu. Jadi ada gangguan pencernaan gitu karena di ujungnya tuh buntu atau bermasalah gitu.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Dr. Patricia Oktaviani, spesialis bedah anak. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Saya, Pendeta Randy Gunawan, mengajak pendengar Suara Indah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dikutip dari Nats Lukas pasal yang ke-18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Tema renungan kali ini adalah orang yang dibenarkan Allah. Sebelumnya, mari kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah sekali lagi kami mau diajar, dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan baca dan renungkan. Tuhan, pimpinlah para pendengar suara indah dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya mereka boleh mendengarkan uraian firman-Mu dengan sepenuh hati mereka, dan mereka boleh memahami dan melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah waktu ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Mendengar suara indah yang dikasih oleh Tuhan, saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan hari ini, terambil dari Lukas pasal yang ke-18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepada-Mu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa dua kali seminggu. Aku memberi 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia mukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepada-Mu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah firman Tuhan. Dengar suara yang dikasih oleh Tuhan, setiap hari kita berjumpa dengan banyak orang di sekitar kita. Ada orang-orang yang kita kenal, ada orang-orang yang mungkin tidak terlalu kita kenal, ada orang-orang yang kita tidak kenal sama sekali. Namun sebagai seorang manusia, kita mempunyai kepekaan untuk kita menilai dan merasakan kesan yang kita bisa rasakan ketika kita melihat orang lain di sekitar kita. Tentu ada orang yang mungkin kita kenal, ini orang yang sederhana,

orang yang murah hati, orang yang mengasihi Tuhan, dan sebagainya. Ya, kita bisa menambahkan kesan-kesan kita terhadap orang-orang yang kita lihat di sekitar kita setiap harinya. Tentu juga kita bisa mendapatkan kesan-kesan yang mungkin tidak serak di hati kita, atau kesan-kesan yang tidak kita suka terhadap orang yang ada di sekitar kita. Misalnya ada orang yang terlihat tidak ramah, ada orang yang sinis, ada orang yang mungkin dari gerak-geriknya mencurigakan, menakutkan, dan sebagainya. Dan tentu saja ada kesan yang kita juga mungkin bisa lihat dari orang-orang yang mungkin dari cara berjalannya, cara menatap kita, cara dia melihat sekitar, itu seperti orang yang tinggi hati atau orang yang sombong, orang yang merasa dirinya itu lebih hebat, lebih baik dibandingkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, tentu kita punya pengalaman melihat orang yang seperti demikian. Bapak Ibu sendiri kasih oleh Tuhan, ternyata Tuhan Yesus pun juga melihat orang-orang yang ada di sekitarnya, dan dia memberikan sebuah perumpamaan. Dia berkata kepada orang-orang yang dia lihat di sekitarnya, yaitu ada orang-orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ini yang Yesus temui ketika dia melakukan pelayanannya di dunia ini. Lukas 18 ayat 9 mencatat itu. Tuhan Yesus melihat ada orang-orang yang menganggap dirinya itu paling hebat, paling benar, bahkan boleh dikatakan itu sempurna. Dan dia melihat orang lain sesamanya yang juga adalah manusia itu lebih rendah statusnya dan sebagainya. Dan Yesus menggunakan kesempatan ini untuk memberikan pengajaran. Sehingga kalau kita melihat perumpamaan yang Yesus pakai untuk mengajar adalah perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan ini merupakan sebuah kontras. Yesus memakai kontras, ya, yaitu orang Farisi dan pemungut cukai. Mengapa Yesus memakai dua orang ini? Agar terlihat perbedaannya. Ya, itulah alasannya. Agar sangat terlihat perbedaan dari orang yang pertama dengan orang yang kedua. Dalam hal ini, orang Farisi dengan pemungut cukai. Nah, kita masuk dalam kisah perumpamaan ini. Yesus mengawali dengan mengatakan ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mendengar suara indah dimanapun kita berada, menarik sekali Yesus itu melihat dua orang yang sama-sama pergi ke bait Allah, dua orang yang sama-sama pergi ke gereja. Sekilas kita melihat dua orang ini tentu dua orang yang rohani, dua orang yang baik, dua orang yang berbakti kepada Allah, dan seterusnya. Mereka sama-sama datang ke gereja untuk berdoa. Namun Yesus melanjutkan, ternyata ada perbedaan atau ada kontras yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama itu orang Farisi. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Nah, kita selidiki. Orang Farisi ini berdoa dengan berdiri dan dia berdoa dalam hati. Sehingga kita bisa bayangkan bahwa doanya itu tidak terdengar oleh orang-orang yang ada di sekitar bait Allah, atau yang di dalam bait Allah lebih tepatnya. Kenapa? Karena orang Farisi ini berdoa dengan tidak bersuara atau di dalam hati. Namun Yesus tahu apa yang dia doakan. Yang dia doakan adalah begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina, aku bukan juga seperti pemungut cukai ini. Luar biasa. Terlihat rohani, terlihat ada di bait Allah, terlihat berdoa, dan juga terlihat bersyukur. Namun ternyata hati daripada orang Farisi ini tidak bisa menyembunyikan, ya, apa yang memang sebenarnya orang ini, siapa dia sesungguhnya. Dan Yesus tahu dari luar orang melihat ini orang yang rohani, orang yang baik, dia berdoa. Tapi dari hatinya kita bisa tahu hatinya adalah hati yang
sombong, sombong rohani. Dia merasa dirinya lebih baik, lebih benar dibandingkan orang lain. Wow. Dia merasa dirinya paling sempurna dibandingkan orang lain. Dia bukan perampok, dia bukan orang laling, dia bukan pezina, dia bukan pemungut cukai. Lanjut kita melihat, selain dia menganggap dirinya benar, dia juga menganggap dirinya itu lebih rohani dibandingkan orang lain. Dia lanjut ya, dia menjabarkan bahwa dia 2 kali seminggu berpuasa. Dia memberikan 10% dari penghasilannya. Lalu kita melihat apa yang dia lakukan secara tampak yang di luar. Tentu kita bisa melihat, wah orang ini orang yang luar biasa, taat sekali berpuasa. Orang ini orang yang memberi, orang yang murah hati, memberikan persepuluhan ya, tanpa perlu mungkin dihimbau, disuruh. Dia dengan otomatis memberikan persepuluhan itu dari segala penghasilannya. Namun sekali lagi, dengar sekalian, hati daripada orang Farisi ini itu menggambarkan siapa dia sesungguhnya. Dia menganggap diri lebih rohani, lebih baik, dan dia mengutamakan perbuatan itu. Dia ingin menunjukkan sebuah perbuatan untuk dia menyombongkan diri. Perbuatan baik dia kerjakan, dia lakukan. Ketaatannya dalam beragama dia lakukan karena dia ingin dipandang baik, dipandang lebih benar, dipandang lebih rohani dibandingkan orang-orang di sekitarnya. Dan ini yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Dia bersyukur, namun bersyukurnya untuk kesombongan dirinya. Dan inilah yang ditegur oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk orang yang kedua, yaitu orang Farisi. Kontras sekali dengan apa yang dilakukan oleh orang Farisi. Ya, orang kedua ini adalah pemungut cukai. Kontras sekali. Ya. Pemungut cukai datang ke bait Allah. Dia juga ingin berdoa. Namun pemungut cukai ini menyadari ketidaklayakannya di hadapan Tuhan. Dia menyadari bahwa dirinya ini adalah orang berdosa. Memang dia pekerjaannya adalah pemungut cukai. Situasi pada waktu itu, seorang pemungut cukai mau tidak mau dia harus bekerja dengan penjajah, yaitu dengan bangsa Romawi. Sehingga orang-orang Yahudi memandang pemungut cukai ini sebagai musuh, sebagai orang yang mengkhianati mereka. Dan pemungut cukai ini pun juga sadar. Tapi mereka mungkin tidak bisa memilih lagi, karena itulah pekerjaan mereka pada waktu itu. Pemungut cukai ini menyadari ketidaklayakannya di hadapan Tuhan. Sehingga yang pertama dia berdiri jauh-jauh. Dia gak berani dekat-dekat. Dia berdiri jauh-jauh. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan sebuah kesadaran diri, sebuah rasa malu yang juga dia rasakan, bahwa dia sebenarnya tidak layak menghadap Tuhan di bait Allah. Yang kedua, dia tidak berani menengadah ke langit. Ini merupakan satu sikap yang rendah hati, dan dia hormat kepada kekudusan Allah. Tidak seperti orang Farisi, seakan-akan dia layak, seakan-akan dia kudus, dan Allah menerima dia. Kalau saya katakan orang Farisi ini kepedean, berbeda dengan apa yang dirasakan oleh pemungut cukai. Dia sadar dirinya orang berdosa. Selanjutnya, pemungut cukai juga memukul diri. Maksudnya apa? Dia memukul diri. Apakah dia menyakiti dirinya sendiri? Apakah dia ingin menunjukkan bahwa dia ini bertobat? Ya, memukul-mukul diri itu menunjukkan sebuah rasa penyesalan. Bukan untuk dilihat orang tentu saja, tapi untuk menunjukkan sebuah sikap sadar diri, penyesalan, pengakuan dosa di hadapan Allah. Itulah yang dia lakukan. Karena itu dia memukul-mukul diri. Aku tidak layak, aku tidak layak. Aku menyesal, aku mengaku segala dosaku di hadapan Allah. Kira-kira itu yang dirasakan oleh pemungut cukai, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga kalau kita melihat dua orang ini yang dipakai sebagai perumpamaan, tindakannya sangat kontras, sangat berbeda. Siapakah orang yang dibenarkan oleh Allah menurut kita? Tentu kita sepakat bahwa pemungut
cukai. Ya, kita sebagai manusia ciptaan Allah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sadar kehebatan kita, keberhasilan kita, bahkan keterlibatan kita dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, jangan sampai membuat kita sombong secara rohani. Pengetahuan kita akan Alkitab, akan firman Tuhan, jangan sampai membuat kita menjadi orang yang lebih sombong dan merasa diri hebat dibandingkan orang lain, ataupun orang yang baru bertobat, atau pengikut Kristus yang masih baru. Jangan sampai kita punya sikap hati yang demikian. Tuhan tidak suka dengan hal-hal yang seperti itu, dengan tindakan, pikiran, perasaan yang seperti itu. Mari kita koreksi diri kita. Sudah sekian lama kita mengikut Tuhan, apakah kita lebih mirip seperti orang Farisi atau seperti pemungut cukai? Biarlah kita boleh sadar bahwa sebenarnya kita tidak layak untuk menghadap Allah, datang ke bait Allah, melayani Tuhan, menjadi anak Tuhan. Namun oleh anugerah yang begitu besar, kita boleh dilayakkan, kita boleh diangkat menjadi anak-Nya. Kita ditemukan dan diangkat menjadi anak-Nya. Sebab Tuhan Yesus datang mencari orang yang berdosa, dan Dia menemukan kita, Dia menyelamatkan kita. Karena itu biarlah kita boleh terus sadar bahwa kita ini bukan orang yang sempurna, kita ini orang yang berdosa, yang harus sadar diri, yang harus rendah hati. Bukankah hari demi hari yang kita jalani, kita tidak luput dari apa yang namanya dosa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada saja dosa itu kita lakukan. Ada saja pikiran kita adalah pikiran yang negatif, pikiran yang jahat. Perasaan kita juga demikian, ada iri hati, ada kedengkian, ada kemarahan yang kita rasakan, ada rasa sulit mengampuni dan sebagainya. Bukankah kita bukan orang yang sempurna? Kita seperti pemungut cukai yang harus sadar diri ketika kita menghadap Allah. Saya akan tutup dengan beberapa kalimat yang kiranya ini boleh menjadi satu perenungan kita pribadi setelah kita mendengarkan renungan hari ini. Yang pertama, kedekatan dengan Allah harusnya membuat kita makin rendah hati, bukan makin sombong dan suka menghakimi. Yang kedua, kedekatan dengan Allah harusnya membuat kita makin sadar bahwa kita adalah orang berdosa, bukannya merasa diri hebat dan merasa layak di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kita dibenarkan bukan karena kita telah melakukan sesuatu bagi Tuhan. Kita dibenarkan karena Tuhanlah yang melakukan sesuatu bagi kita, yaitu menjadi korban penebusan bagi dosa-dosa kita. Dan yang terakhir, jangan merasa diri kita paling benar, karena yang paling tahu siapa kita, hati kita yang sebenarnya, adalah Tuhan. Jangan menilai orang lain lebih rendah dari kita, sebab hanya Tuhan yang berhak memberikan penilaian. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan setiap kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong, padahal kita adalah orang-orang yang berdosa, yang telah dibenarkan oleh Allah. Kita bukan orang yang sempurna, tetapi dengan kasih Allah yang begitu besar, kita diangkat menjadi anak-Nya. Kita dibenarkan, sehingga kita tidak lagi dibawa kuasa dosa. Kita saat ini sudah hidup di dalam kasih, karunia dan anugerah Tuhan yang limpah dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan, kiranya kebenaran ini boleh mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak-Nya yang Tuhan kasih. Tanpa kasih Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang boleh kami renungkan, ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami semua untuk bisa terus merefleksikan diri kami di hadapan Tuhan. Sekian lama kami sudah menjadi anak Tuhan, tapi biarlah Tuhan kami boleh terus sadar bahwa kami adalah orang berdosa yang dikasih oleh Tuhan. Sebab tanpa kasih Tuhan kami bukan siapa-siapa. Kami adalah manusia yang terhilang, yang binasa. Namun Tuhan boleh menyelamatkan kami. Karena itu kami bersyukur, ya Tuhan. Dan kami juga menyadari di dalam dunia ini kami tidak kebal dari apa yang namanya dosa. Terkadang kami juga jatuh dalam dosa. Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami. Ingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang tidak layak sebenarnya. Namun karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar, kami boleh dilayakkan oleh Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur karena kami adalah anak-anak Tuhan. Kami diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Berbagian, menikmati privilege sebagai umat kepunyaan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Tidak ada satu hal pun yang dapat kami sombongkan. Sebab kami adalah manusia yang berdosa, yang mendapatkan anugerah yang besar dari Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.

Suara Indah 92,1 FM. Apabila pendengar memiliki tanggapan, pertanyaan, permohonan doa, atau pergumulan hidup, dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 atau email ke renungan@suaraindahfm.com. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya, Pendeta Randy Gunawan, mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Serta berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.